Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Let's worship.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu masalah, dan ada orang-orang tertentu yang sangat cepat memahaminya. Ada kalanya menurut ukuran kita suatu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu. Ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan sebelum sampai pada kesempurnaan, namun pada akhirnya hasil yang didapat tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tidak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya, percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, dan ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapat titik temu. Belajarlah untuk menghargai perbedaan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Inkarnasi. Saat komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949, dua misionaris tertinggal di sana, Rudolf Posar dan Arnold Lissaman. Keduanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Tiongkok adalah negara yang luas, hampir sama luasnya dengan Amerika Serikat. Sekitar 6.500 km dari timur ke barat dan 3.200 km dari utara ke selatan. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa di bagian utara Tiongkok menjadi sangat dingin saat angin Siberia bertiup dari utara. Saat bulan demi bulan berlalu, keduanya segera menyadari bahwa mereka akan melewatkan hari Natal sendirian dan tanpa keluarga mereka. Dilarang untuk berbicara satu sama lain, keduanya duduk di dalam sel penjara yang dingin selagi hari Natal tiba. Menggigil karena kedinginan, pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan-kenangan Natal yang lalu, kehangatan bersama keluarga, atau untuk tidak membicarakan pemikiran mereka saat makan malam Natal yang tidak akan menjadi keberuntungan mereka pada Natal kali ini. Saat mereka duduk di sana, perasaan putus asa nampaknya telah melingkupi mereka. Arnolis mulai bermain dengan potongan-potongan jerami di lantai penjara. Ia mulai menyusun huruf-huruf. Immanuel. Keduanya melihat Immanuel, salah satu nama yang diberikan kepada Kristus yang berarti Allah beserta kita. Dan perlahan-lahan, oleh karena pernyataan mereka sendiri, kenyataan yang baru saja ditulis Arnolis mulai dipahami. Allah beserta kita. Kelamnya penjara hilang, dan realita akan makna Natal yang sesungguhnya dirasakan. 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan memberikan suatu tanda kepada Ahaz dengan berfirman, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23 mengutip ayat dari Yesaya menyebutkan kelahiran Yesus sebagai pengenapan perkataan Yesaya. Namun, apa maknanya di dalam dunia kita? Dunia yang penuh dengan pesawat jet supersonik, bangunan-bangunan ajaib, kalkulator sebesar kartu kredit dan komputer. Ketika Rasul Yohanes mengambil pena dan perkamen untuk mencatat kelahiran Yesus, ia menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Para ahli teologi menyebutnya inkarnasi. Namun secara sederhana berarti Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Menyaksikan dunia dengan segala penderitaan dan konfliknya, kita begitu perlu untuk menemukan makna inkarnasi ini. Seperti halnya Posar dan Heman, banyak orang yang terpenjara pada saat ini, bukan oleh jeruji baja penjara, melainkan tertawan oleh penderitaan manusia, rasa bersalah dari nurani yang bergumul, keterbatasan dan kegagalan mereka. Terikat oleh ketidaktahuan, rasa takut, tahayul atau semata-mata dosa, mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami. Inkarnasi ini artinya bahwa Allah mengerti dan peduli. Pada satu kesempatan, seorang Kristen sedang membagikan imannya kepada seseorang beragama Hindu yang tidak dapat memahami fakta bahwa Allah telah menjadi manusia. Saat keduanya berbincang, orang Kristen ini melihat ke bawah dan memperhatikan seekor semut berjalan di trotoar. Dengan membungkuk, ia berkata, "Seandainya saya dapat mengecilkan diri saya sebesar ukuran semut, dan dapat menyingkirkan kekuatan manusia saya, serta dapat hidup di dalam tubuh seekor semut, barulah kemudian saya dapat sungguh-sungguh memahami dunia semut, dan itulah persisnya yang Yesus perbuat." Ya, kata orang yang beragama Hindu, agar dapat memahami, seseorang harus menjadi orang lainnya. Dan itulah persisnya makna inkarnasi Allah. Allah begitu peduli, sehingga ia mengizinkan anaknya untuk mengenakan tubuh manusia, untuk menderita sebagaimana kita menderita, untuk mengalami apa yang kita alami, dan akhirnya
untuk memberikan nyawanya menggantikan kita, sehingga kita dapat berdiam di dalam hadirat-Nya selama-lamanya. Ya, Sang Firman, Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari itu adalah hari yang sangat hangat di musim panas, ketika Yesus dan para muridnya berhenti di sumur Sikar untuk meminum air yang segar. Anda membaca kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Saat itu tengah hari dan sangat terik. Seorang wanita datang untuk menimba air dan Yesus memintanya untuk menimba air bagi dirinya. Hal ini memulai percakapan antara sang wanita yang adalah seorang Samaria dan Yesus. Orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Hari itu Yesus mengatakan beberapa hal kepadanya tentang diri wanita itu yang mengejutkan dirinya. Yesus memintanya untuk kembali ke desanya dan membawa orang banyak bersamanya. Orang ini mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat, kata wanita ini. Dan orang banyak akhirnya ingin berjumpa dengan Yesus yang diduga berasal dari Nazaret. Selagi orang-orang Samaria yang berpakaian putih untuk menangkal panas melewati mereka menuju ladang gandum, Yesus berkata kepada para muridnya, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Ia tidak mengacu pada gandum, melainkan pada para pria dan wanita yang datang untuk mendengar apa yang ia katakan. Ladang matang untuk dituai. Saat ini ketika ladang-ladang yang matang untuk dituai itu, saya memikirkan tentang Asia, di mana setengah penduduk dunia tinggal dengan aliran Buddha, animisme, dan Hindunya. Saya memikirkan tentang belahan dunia bagian timur, di mana lebih dari 1,6 miliar orang masih belum mengenal Yesus. Saya memikirkan tentang Afrika, di mana penyembahan berhala berkuasa. Dan di Amerika Latin, di mana banyak orang mengenal nama Yesus Kristus namun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Wah, tunggu dulu. Apakah Anda juga memikirkan lingkungan Anda, di mana Anda tinggal? Bila kita berbicara tentang menjangkau yang tidak terjangkau, apakah Anda perlu pergi ke sekolah Alkitab atau mendapatkan pelatihan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Saya memikirkan tentang seorang wanita yang kisahnya pernah saya ceritakan di Guidelines, yang menyadari adanya banjir imigran yang pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Seringkali adalah tamu tak diundang yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang tidak berpakaian seperti orang lain, dan yang tidak dihargai. Ia memulainya dengan menjangkau beberapa wanita, menjadi sukarelawan untuk menolong mereka menyekolahkan anak-anak mereka, memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya, serta menolong mereka belajar bahasa Inggris. Pensiunan Mayor Frank Butzko pergi ke penjara pria setiap minggu dan mendapati bahwa di sana terdapat sejumlah pria Tiongkok yang harus dipenjara hingga situasi visa mereka dapat diluruskan. Mereka minim berbahasa Inggris. Karenanya Butzko mendapatkan beberapa publikasi Guideline dalam bahasa Mandarin dan mulai berusaha menghancurkan tembok keterpisahan. Menyelesaikan tugas menjangkau yang tidak terjangkau dimulai dari tempat di mana Anda berada, bukan di beberapa titik geografis di bumi yang jaraknya ribuan kilometer. Tak lama sebelum kematian Elizabeth Elliot, secara kebetulan saya menemukan suatu rekaman wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa tahun sebelumnya. Saya berkata, "Saat ini kita memiliki satu generasi yang tidak pernah mengetahui tentang suami Anda, Jim Elliot. Pria seperti apakah dia?" Ia menjawab, "Tidak seperti banyak orang hari ini yang bertanya siapakah saya. Jim akan bertanya, milik siapakah saya?" Yang mengacu pada pernyataan Paulus kepada jemaat Korintus, "Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ia adalah milik Yesus Kristus dan Kristus telah menebusnya.
Dan ketika Anda menjangkau tetangga dan teman Anda yang perlu memahami siapa Yesus itu, maka Anda sedang membantu menyelesaikan tugas yang belum selesai tepat di mana Anda tinggal. Tuhan tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena Anda tidak pergi ke New Delhi atau ke Beijing atau ke Timbuktu. Tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak pergi ke tetangga sebelah atau ke pusat kota untuk menyediakan segelas air atau jaket yang hangat atau sebuah Alkitab yang menjelaskan jalan menuju surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga Dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah Dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

Suatu hari, ada seorang penebang kayu yang kehilangan kapaknya, sehingga dia jadi gak bisa kerja. Dia curiga kalau tetangganya yang mencuri kapaknya. Pagi itu ketika sang tetangga berangkat, dia melihat kalau tetangganya itu nutupi peralatan kerjanya dengan kain. Dia merasa kapaknya pasti disembunyikan di sana. Apalagi tetangganya ini senyum terasa gak tulus. Pasti dia pencurinya. Keesokan harinya, tetangganya bahkan terasa jadi lebih ramah dari biasanya. Bahkan dia sempat basa-basi kepada si penebang kayu. Apalagi dilihat hasil tebangan kayunya 2 hari ini banyak sekali. Pasti dia menebang dengan kapak curian. Begitu dipikir si penebang kayu, semakin yakin. Pada hari ketiga, dia baru sadar ternyata kapaknya tersimpan di laci dapur. Istrinya yang sedang keluar kota menyimpannya di sana. Senang sekali si penebang kayu karena kapaknya bisa ditemukan kembali. Dia amati lagi tetangganya yang lewat dan dia merasa tetangganya tidak berkelakuan seperti pencuri dan senyumnya juga biasa-biasa aja, tulus-tulus. Bahkan percakapan terasa sangat wajar dan jujur. Dia sendiri heran ya, kenapa kemarin dia melihat tetangganya seperti pencuri.

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, persepsi membentuk kenyataan. Pikiran kita membentuk sudut pandang kita. Apa yang kita yakini akan semakin terlihat sebagai sebuah kenyataan. Pendengar, apa yang terlihat bukan kenyataan. Kenyataan adalah siapa kita dan bagaimana kita memandang semuanya itu. Penting sekali bagi kita untuk selalu memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, apa yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, itu yang penting kita pikirkan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang curiga, menuduh, berprasangka buruk, atau memikirkan hal-hal negatif lainnya yang membuat Anda gelisah dan tidak bisa merasakan damai? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 易动不如易静。
1: Perbuatan yang salah tidak lebih baik dari diam. Pertimbangkanlah baik-baik sebelum melakukan sesuatu. Karena tindakan yang tidak tepat pada waktu dan sasaran justru akan merugikan.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Ada seorang istri, hatinya berbunga-bunga sekali karena dia menerima kiriman hadiah dari sang suami. Walau hadiah itu hanya berupa sebuah selendang, dengan bangganya dia tunjukkan hadiah tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya menganggap ibu mereka terlalu berlebihan dalam mengekspresikan kegembiraannya menerima hadiah dari sang ayah. Masih wajar rasanya kalau ibu bergembira, andaikan hadiah yang dikirim adalah sebuah perhiasan yang bertaburan berlian atau sebuah mobil mewah yang mahal. Tapi anak-anak itu tidak menyadari bahwa di balik hadiah yang kelihatan sepele itu tersimpan cinta yang sangat besar dari ayah mereka kepada sang ibu. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, mana yang lebih baik? Hadiah besar tapi tidak disertai cinta, atau hadiah kecil yang disertai cinta yang besar? Pasti ya, Anda akan pilih hadiah kecil dengan cinta yang besar, karena cinta merupakan hadiah yang paling berharga. Jadi jangan pernah ragu memberikan hadiah kecil bila hadiah itu Anda sertakan dengan cinta Anda yang besar kepada pasangan. Dan jangan pernah memberi hadiah apapun bila tidak disertai dengan cinta. Sahabat, sudahkah Anda mengasihi pasangan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498777788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: 春耕不好害一春，教儿不好害一生。
1: Kegagalan membajak sawah pada musim semi hanya mengakibatkan kerugian satu musim. Salah mendidik anak akan mencelakakannya seumur hidup. Berhati-hatilah dalam membimbing anak, karena masa depan anak bergantung pada pendidikan.

Pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian, ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Sebuah kisah tentang seorang ayah yang tinggal di Spanyol bersama anak laki-lakinya yang masih remaja yang bernama Pacho, yang merupakan nama kecil dari Francisco. Pacho adalah nama yang sangat populer di Spanyol. Namun, terjadilah kesalahpahaman dan ketegangan dalam hubungan antara si ayah dan si anak yang bernama Pacho, yang membuat si anak remaja itu memberontak dan lari dari rumah. Beberapa hari kemudian, si ayah menyesal, lalu mulai mencari anaknya yang lari dari rumah. Perjalanan ke sana kemari untuk mencari Pacho tidak membuahkan hasil. Dan tiba-tiba, si ayah punya ide. Sebagai usaha terakhirnya, dia mau pasang iklan di surat kabar Madrid yang berisi, "Pacho, segera temui saya Selasa sore di hotel di kota ini. Semuanya telah dimaafkan, Papa." Hal yang luar biasa terjadi keesokan harinya. Banyak yang merespon mendatangi hotel itu. Ada sekitar 800 orang Pacho yang semua ingin dimaafkan.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, nampaknya banyak paco-paco di seluruh dunia yang ingin dimaafkan. Tidak seorang pun dari kita bisa benar-benar bebas tanpa pengampunan. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan, dan orang lain membutuhkan pengampunan kita. Kesanggupan kita untuk mengampuni ini merupakan tanda adanya kasih Tuhan dalam diri kita. Ada dampak yang luar biasa dari sebuah pengampunan. Pendengar, apakah Anda belum bisa mengampuni orang yang menyakiti Anda? Atau ada di antara Anda yang berpikir bahwa Tuhan belum mengampuni Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS di 0822-7498-7788 atau bisa melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: 常人不自在，自在不常人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

0: Paulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Pendengar, ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813 1089 8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Sahabat, ada seorang pengusaha batik yang sukses. Dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia menjadi pengusaha batik yang sangat sukses. Sejak kecil, dia memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun, karena dia tidak punya modal, dia kemudian bekerja sebagai penjual batik keliling. Pekerjaan itu dia jalani dengan tekun, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dari tahun ke tahun,

sahabat, ada kata bijak yang mengatakan, pohon yang besarnya sepelukan tumbuh dari benih yang kecil saja. Menara setinggi 9 tingkat dibangun mulai dari seonggok tanah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Nah, sahabat, untuk itu jangan segan-segan melakukan hal yang kecil untuk meraih yang besar. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang memulai sebuah usaha? Melalui kisah ini, saya berharap Anda terinspirasi dan termotivasi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 万事俱备，只欠东风。
1: Segalanya sudah siap sedia, hanya menanti datangnya angin timur. Segala sesuatu sudah siap, hanya kurang satu syarat yang menentukan, yang biasanya

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang Dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangan-Nya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Allah Bapa tak pernah melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Katakan pada saya apa yang Anda anggap penting dalam hidup Anda. Saya akan memberitahu Anda siapa Allah Anda sebenarnya. Untuk hal apa Anda membelanjakan uang, untuk hal itulah Anda menghabiskan waktu Anda. Di mana Anda banyak menginvestasikan sumber daya Anda, itulah yang Anda anggap penting. Apakah itu keluarga, hobi, atau pekerjaan Anda. Apakah yang penting bagi Anda? Perhatian yang terpecah antara pekerjaan, keluarga, dan Tuhan bukanlah hal baru. Tidak peduli seberapa besar Anda mengasihi keluarga, tetap Anda harus mencari nafkah. Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Rutinitas yang tidak penting mencegah Anda memprioritaskan waktu dan energi untuk mencapai tujuan Anda. Bagaimana caranya menyeimbangkan semua tuntutan yang dibebankan atas kita saat ini? Pertanyaan saya, tahukah Anda bahwa pesan terakhir yang dikatakan Yesus kepada Petrus sama dengan pesan saat mereka pertama berjumpa? Ingat, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Hanya itu, itulah semua yang diinginkan Yesus dari awal hingga akhir. Tunggu, mungkin begitu Anda menyaut. Bukankah orang-orang ini harus bekerja? Saya juga. Benar, saat Yesus memanggil Petrus dan Yakobus saudaranya, mereka sedang menjala ikan. Saat itu mereka sedang menebarkan jalanya ke laut. Nelayan kecil seperti Petrus dan Yakobus tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hidup di Kapernaum yang merupakan rute perdagangan antara Syria dan Mesir, mereka berjualan ikan setiap hari dan hanya tersisa keuntungan sedikit. Saya terpikir dalam beberapa detik, mengapa ya Petrus tidak membuat satu kesepakatan saja? Saya bersedia mengikutimu, tetapi saya tetap menjala ikan di waktu-waktu luang saya. Dengan kata lain, Anda tetap menjadi penjala ikan. Cory Ten Boom, pembuat jam untuk orang-orang Yahudi, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Cory selalu mengajarkan agar kita tidak menggenggam kuat-kuat harta kekayaan kita, agar tidak terlalu menyakitkan ketika Tuhan mengambilnya dari tangan kita. Apa maksudnya? Mungkin demikian Anda merespon. Anda ingin tetap memegang jala, sementara Anda mengikuti Yesus Kristus dengan tidak sepenuh hati. Anda tetap menghadiri Paskah dan Natal dan mengantar anak-anak ke gereja, tapi Anda tidak ingin terlalu bersemangat mengikuti dia, karena Anda tidak ingin disebut fanatik. Anda mempertahankan jala dan ingin membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ini tidak akan berhasil. Jika seseorang ingin mengikutiku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, kata Yesus di Lukas pasal 9 ayat 23. Baik, Yesus menghendaki pengikutnya meninggalkan jalannya. Mungkin Anda berpikir, apakah itu artinya Anda harus meninggalkan bisnis atau pekerjaan Anda? Tidak, tidak perlu. Tapi ini artinya Anda harus mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas kesenanganmu dan pemikiran-pemikiranmu juga. Yesus berjanji akan menambahkan lainnya ketika Anda mengutamakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: mendengar. Kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani. Maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyangga atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu. Dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini, apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pada suatu hari, Thomas Alva Edison pulang ke rumah dan dia memberikan sepucuk surat kepada mamanya. Setelah membaca surat itu, ibunya menangis. Thomas bertanya, "Apa isinya, Ma? Kenapa Mama menangis?" Mamanya menjawab, "Anakku, kamu terlalu jenius. Sekolah ini terlalu sederhana dan tidak cukup guru yang baik untuk melatihmu. Aku akan mengajarmu secara langsung." Tahun demi tahun berlalu, mama dari Thomas Alva Edison mendidik anaknya di rumah sampai dia meninggal dunia. Dan hasilnya, Thomas Alva Edison menjadi penemu terhebat sepanjang sejarah. Suatu ketika, dia menemukan surat yang dulu dikirim oleh gurunya di laci meja mamanya. Dia buka dan dia baca. "Anak kamu punya masalah kejiwaan. Kami tidak mengizinkan lagi untuk datang ke sekolah ini selamanya." Edison menangis berjam-jam dan dia menulis di buku hariannya, "Thomas Alva Edison adalah anak gila yang oleh seorang pahlawan, yaitu mama saya diubahnya menjadi orang yang paling jenius di sepanjang abad."

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, lidah menghasilkan perkataan. Dan setiap perkataan, entah yang positif atau negatif, memiliki kekuatan. Perkataan yang buruk dapat merusak moral dan mental seseorang. Perkataan yang baik bisa memotivasi orang untuk menjadi yang terbaik. Perkataan sama seperti doa kita. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan sebuah berkah bagi kita. Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah perkataan yang Anda keluarkan setiap hari adalah perkataan yang baik, memotivasi, atau perkataan kotor, melemahkan dan membuat orang down? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong, Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang artis menduga hal itu akan membuat pemirsa tertawa. Sebuah gambar kartun memperlihatkan seorang pria berdiri di depan pintu surga dan dihadang oleh Petrus yang berwajah marah. Petrus membawa sederetan panjang daftar dosa-dosa yang dilakukan sang pria. Dengan wajah bingung, pria itu menjawab, "Dosa? Apa maksudmu dosa? Saya pikir itu hanyalah pilihan gaya hidup saja." Ketika seorang penulis yang bukunya terjual laris di seluruh dunia terlibat dengan wanita lain, ia enggan mengakuinya sebagai perselingkuhan. Ia hanya mengakuinya sebagai pilihan yang buruk dan kesalahan yang ia sesalkan. Tetapi ia tidak mengakuinya sebagai dosa. Dr. Laura Schlesinger adalah seorang pembawa acara talk show yang menolak membiarkan orang pergi dengan tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menelponnya lebih merasa seperti anak anjing yang dicambuk. Baru-baru ini ia menulis, "Setiap hari pada program radio saya berbicara dengan orang-orang yang mengalami berbagai masalah, tidak bahagia dan berada dalam situasi tanpa pekerjaan. Ini terjadi karena mereka mengesampingkan pertanyaan tentang apa yang kekal, baik, benar, sesuai hukum moral atau suci, dan lebih memilih apa yang mereka pikir layak, yang mereka pikir berhasil. Mereka selalu memiliki alasan-alasan yang mungkin terdengar baik, tetapi tanpa melalui pemeriksaan yang cermat. Orang-orang berkata kepada saya, segala sesuatu berbeda sekarang." Menurut Dr. Laura, tema umum lainnya adalah semua orang melakukannya. Ia menanggapi, "Dalam analisis akhir, semua orang melakukannya menjadi alasan banyak orang untuk menjatuhkan manusia ke derajat yang terendah." Dr. Karl Menninger, psikiater ternama, bertanya, apa saja yang menjadi dosa, yang menjadi judul bukunya? Apakah kita telah melunak terhadap dosa? Apakah kata itu telah menjadi usang? Apakah kita lupa bahwa masih ada Allah di surga yang menuntut pertanggungjawaban kita untuk pilihan yang buruk? Aku telah berbuat dosa adalah ungkapan yang saat ini jarang digunakan untuk segala kelakuan buruk kita. Yang cukup menarik adalah penguasa Mesir, Fir'aun, yang melakukan pertempuran dengan Musa karena masalah tenaga kerja yang dibayar murah untuk membangun Mesir. Dialah yang pertama kali menggunakan kalimat, "Aku telah berdosa" dalam Alkitab. Dia tidak sendirian. Di dalam Perjanjian Lama, orang berikutnya yang menyuarakan kata-kata itu adalah Bileam, seorang guru New Age zaman dulu, yang keledainya lebih berakal budi daripada dirinya. Kalimat ini juga digunakan oleh Raja Saul dan penggantinya, Raja Daud, yang berseru, "Aku telah sangat berdosa." Dalam Perjanjian Baru, Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus dan anak yang hilang, juga mengaku, "Aku telah berdosa." Dr. Laura menyatakan, orang percaya saat ini berbeda. Bukankah demikian? Sekalipun orang-orang telah berbeda, isu pelanggaran moral dan spiritual tidak pernah berubah. Kita masih lahir, hidup, mati, dan menghadapi akibat dari tindakan moral yang kita ambil. Kesimpulan bagi seluruh masalah. Mengakui kesalahan yang dilakukan, Alkitab menyebutnya dosa, mungkin sulit. Namun jika kita melakukannya, pintu untuk pengampunan dan kehidupan akan terbuka. Mengakui perselingkuhannya dengan Bathsheba, Daud berseru, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Mazmur pasal 130 ayat 4. Allah mengampuni dosa, tetapi kebodohan dengan menolak bertanggung jawab tidak dapat diampuni, karena upah dosa adalah maut, kata Paulus. Ia menambahkan, "Tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Roma pasal 6 ayat 23. Pengampunan adalah solusi untuk kegagalan manusia, tetapi hanya jika kita berterus terang dan jujur untuk mengakui dosa kita. Kita sering banyak alasan dan masih berjalan dalam kegelapan. Renungkanlah hal ini.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Sering sekali kita tidak menyadari betapa besarnya dampak dari kata-kata kita. Di dalam situasi yang tegang, lidah yang lembut ini bisa menjadi penyejuk hati. Saat kita memilih untuk berbicara dengan lembut dan penuh pengertian, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk merasa nyaman dan juga bisa dipahami. Ingatlah, di dalam perdebatan atau konflik yang dibutuhkan bukanlah suara yang lebih keras, tetapi bagaimana suara kita bisa menjadi lembut dan menjadi lebih bijaksana.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Lemari pakaian Tuhan. Dalam program sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang Tuhan ingin kita kenakan. Namun, hari ini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Dalam Alkitab, di Kolose pasal 3 kita diajarkan untuk mengenakan 7 karakteristik yang Tuhan ingin kita kenakan. Bila kita melakukannya, kita akan mengenakan pakaian yang lengkap. Celana atau rok, kaos atau blus, ikat pinggang, sepatu, topi, dan mantel. Dan ini semua adalah kualitas tertinggi. Yang pertama dalam daftar ini adalah belas kasihan. Itu adalah blus atau kaos, sebab ia dekat dengan hati. Saat hati kita dipenuhi belas kasihan, kita akan menjangkau mereka yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, namun juga kepada dunia yang membutuhkan. Yang kedua adalah kemurahan. Dan karena kaki kita yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, maka kemurahan pastilah rok atau celana. Dan bila kemurahan menjadi celana atau rok, maka ikat pinggang yang menjaga kemurahan itu adalah kesabaran. Dengan kesabaran, kita memiliki kasih karunia untuk terus memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan pada saat mereka tidak meresponinya. Kerendahan hati pastilah menjadi sepatunya, karena ia adalah hal yang paling dekat dengan tanah. Sepatu kerendahan hati akan membawa kita menolong mereka yang kurang beruntung dibandingkan kita. Sebagai aksesorisnya, cobalah kelemah lembutan. Tidak begitu menyolok, namun sangat menarik perhatian. Petrus berkata, "Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Hal keenam adalah pengampunan, dan saya rasa ini adalah topinya. Sebab Anda lihat, pengampunan berawal dari keputusan yang Anda buat dalam kepala Anda, barulah emosi hati. Bagaimana dengan mantel untuk bertahan terhadap udara dingin? Alkitab berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan kasih itu benar-benar memancarkan kehangatan. Tidakkah Anda sepakat bahwa orang yang mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih adalah orang yang berpakaian dengan sempurna untuk segala keadaan? Mari kita berbelanja di lemari pakaian Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Di konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin." Suatu hari, ibu diperkosa sampai hamil. "Saya lahir tanpa mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Semua dia mendengarkan. "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil kepada saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya gak bisa paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan." Dia menangis dan suaranya bergetar. "Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya. 'Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan kepadamu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik.' Akhirnya, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini." Nadanya menggelegar ya, memecah keheningan semua pendengar. Singkat cerita, sang wanita mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah Azzie Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tuhan sangat menghargai setiap manusia, sekelam apapun masa lalu kita. Ketika kita mau bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Anda melihat betapa baiknya Tuhan. Pendengar, apakah Anda merupakan orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Dan Anda ingin lepas dari keterpurukan? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mata Tuhan selalu mencari orang-orang yang beriman. Dengan perantaran mereka, dapatlah Ia melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Dengan perantaran mereka, dapatlah Ia dipermuliakan. Dengan perantaran orang beriman, dapatlah Ia menyatakan kuasanya, kemuliaannya, serta mujizat-mujizatnya di hadapan manusia. Betapa sedihnya hati Allah Bapa ketika melihat semua kaki tangan iblis bekerja baginya. Hanya sedikit saja anak-anak Tuhan yang bersemangat untuk membesarkan kemuliaan namanya di atas muka bumi ini dengan jalan percaya kepadanya, mengambil risiko dalam iman, serta hidup dengan iman yang taat. Mata Tuhan melihat apakah Anda bersedia mengabdikan diri untuk hidup dengan iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor atau aktris profesional. Kelton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Philip Yance menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya, The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yance sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yance membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar. Dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya. Pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.
0: Terima kasih telah menyimak Word of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Word of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210. 0812

0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seorang anak kecil sedang memegang dua buah apel di dua tangannya. Ibunya datang dan dengan lembut berkata, "Sayang, bolehkah mama minta satu buah apelmu?" Anak itu memandang ibunya dan tiba-tiba dia menggigit salah satu apelnya. Lalu dengan cepat dia menggigit yang satu lagi. Melihat itu ibunya tertegun. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kekecewaannya melihat tingkah anaknya. Lalu anak kecil itu memberikan salah satu apel yang sudah digigitnya dan bilang, "Ini mama, ini yang lebih manis. Mama harus dapat yang termanis." Ibunya cuma bisa tersenyum dengan haru melihat tingkah laku lucu sang anak.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, siapapun kita, meskipun kita mengira sudah banyak tahu dan merasa banyak pengalaman, jangan langsung menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, karena itu yang lebih bijaksana. Ketika kita menilai orang lain, apalagi menilai kesalahannya, keburukan dan kelakuannya, maka kita sudah menjadi hakim baginya. Lihatlah diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama? Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, paling pandai, dan paling tahu semuanya. Kemudian kita meremehkan orang lain. Kita menghina orang lain, sehingga pada akhirnya kita menghakimi orang lain tersebut. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang dalam situasi bahwa Anda sedang dihakimi oleh orang lain? Orang lain menilai Anda atas segala yang tidak baik dalam diri Anda, dan Anda merasa marah, kecewa terhadap orang-orang yang tidak memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana respon Anda terhadap situasi ini? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: 江山易改，本性难移。
1: Mudah mengubah sungai dan gunung, sulit mengubah watak manusia. Yang paling sulit diubah adalah sifat atau watak manusia.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil, dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa, serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga di dalam hati orang lain, serta dalam hubungan Anda dengan mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: 吃不穷，穿不穷，打算不到就受穷。
3: Makan tidak membuat miskin, membeli pakaian tidak membuat miskin. Salah perhitungan akan membuat miskin. Berhati-hatilah dalam membuat perhitungan dan perencanaan investasi.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Seekor anak unta bertanya kepada induknya, "Ibu, boleh aku bertanya sesuatu?"
1: "Silakan anakku, apa yang mengganggu pikiranmu?" jawab si ibu.
0: "Mengapa kita punya punuk, sementara gajah, rusa tidak?"
1: Sang ibu pun menjawab,
0: "Kita adalah binatang padang gurun, dan punuk ini digunakan untuk menyimpan air. Kita dikenal sebagai hewan yang bisa bertahan tanpa air."
1: Si anak nanya lagi,
0: "Lalu mengapa kaki kita panjang dan bulat?"
1: Si ibu pun menjawab dengan sabar,
0: "Anakku, sudah jelas itu kita gunakan untuk dapat bertahan di padang pasir. Kita bisa lebih baik, lebih cepat daripada yang lain."
1: Si anak belum puas, dia nanya lagi,
0: "Oke, terus mengapa kita punya alis mata yang panjang, ibu?"
1: Si ibu yang sudah mulai kewalahan dengan pertanyaan si anak tetap berusaha menjawab pertanyaannya.
0: "Alis ini kamu pergunakan untuk melindungi mata dari butiran pasir yang berterbangan di padang gurun. Jadi punuk ini digunakan untuk menyimpan air di padang pasir, kaki untuk berjalan di atas pasir, dan alis mata ini untuk melindungi mata dari butiran pasir, anakku."
1: "Satu pertanyaan lagi, ibu," kata si anak.
0: "Lalu mengapa kita berada di kebun binatang ini? Apa yang kita lakukan di sini, bu? Untuk apa semua yang kita miliki ini, kalau kita tidak berada di padang gurun?"
1: Si ibu unta ini pun akhirnya terdiam, tidak tahu menjawab pertanyaan terakhir dari sang anak.
0: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang kita miliki tidak akan banyak manfaatnya kalau kita tidak mempergunakannya. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu bakat, kemampuan, talenta, harus kita pergunakan untuk kebaikan. Nah sahabat, sudahkah keahlian, kemampuan, materi, pengalaman yang Anda miliki sudah dipergunakan untuk orang yang membutuhkan? Apakah Anda sudah tepat dengan tempat Anda berada sekarang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 是马能受毁，是言受不回。
1: Kuda yang hilang masih bisa ditemukan. Kehilafan kata tak bisa ditarik kembali. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan kata.

mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun

5 to 6 toes up.

kasih Allah kepada kita adalah amat besar. Ia bercakap-cakap dengan kita dan memberitahukan kehendaknya kepada kita. Hatinya sangat sedih jika kita mengabaikan firman-Nya dan tidak taat akan perintah-perintah-Nya. Barang siapa mengasihi Allah, mengindahkan hukum-hukum-Nya dan berusaha mematuhinya,

0: ia akan mengalami bahwa hal melakukan kehendak Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 煎了芝麻，丢了西瓜。
1: Memungut wijen, kehilangan semangka, terlalu memperhatikan hal-hal kecil atau sepele, mengabaikan hal-hal yang lebih besar.

Seorang wanita dari keluarga yang kurang mampu, dari kecil hingga dia dewasa, kehidupan perekonomiannya tidak kunjung membaik, malah makin memburuk. Dia bekerja, namun penghasilannya tidak bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Hutangnya juga sudah menumpuk. Suatu kali dia berkunjung ke sebuah stasiun televisi dan menjadi salah satu penonton di sana. Ketika acara sudah selesai, dia melihat di salah satu bangku ada handphone tertinggal. Karena dia sedang terbelit hutang, dia sempat terfikir untuk ambil dan menjual handphone itu dan membayar hutang-hutangnya. Ketika dia sudah pegang itu handphone, dia gelisah. Dia tidak merasa damai. Lalu dia urungkan niatnya. Dia kembalikan handphone itu kepada kru TV. Dan ternyata handphone itu adalah milik seorang produser televisi. Karena kejujurannya, sang produser menawarinya pekerjaan menjadi koordinator penonton di sebuah stasiun televisi swasta. Tugasnya mengkoordinir dan mengatur para penonton yang sengaja didatangkan ke stasiun televisi itu untuk memeriahkan program-program televisi. Nah, saat ini dia adalah salah satu koordinator penonton yang sukses dengan penghasilan yang tinggi. Masih di Insting Inspirasi Penting. Sahabat, dari kisah yang sudah kita dengar tadi, kita bisa belajar arti sebuah kejujuran. Karena kejujuran dan ketulusan hati yang kita miliki, itulah yang menghantarkan kita mencapai apa yang menjadi impian dan harapan kita. Coba deh kita bayangkan bagaimana seandainya dia menjual handphone itu. Apakah pintu kesempatan akan terbuka lebar untuknya? Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau mengembangkan sikap dan karakter yang sepertinya sepele, namun itu tidak bisa dianggap remeh? Kejujuran adalah sikap yang mahal harganya. Untuk itu, marilah kita hidup dalam kejujuran dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa suatu saat itu akan membuahkan sesuatu yang manis. Sahabat, sudahkah Anda menjadi orang yang jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: mendengar. Menerima kelebihan seseorang akan lebih mudah dibandingkan dengan menerima kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa serta kesalahan. Adalah lebih baik jangan berfokus kepada kesalahan atau kekurangan seseorang, tetapi adalah lebih baik melihat kelebihannya. Jika kita mau menerima kekurangan dan kelebihan seseorang, maka kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai, lakukanlah itu sebelumnya terhadap orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

seorang wanita yang menderita stroke. Suaminya sangat sabar membimbing istrinya untuk berlatih menggerakkan tangannya. Setiap hari, selama 1 jam, sang suami membantu istrinya menggerakkan tangan sambil terus memberi semangat kepada sang istri. Walau kadang istrinya putus asa, marah-marah, tapi si suami tetap sabar membimbing dan menyemangatinya. Seorang tetangga yang selalu memperhatikan kesabaran sang suami berkata kepada sang istri, "Wah, kamu beruntung punya suami yang sangat sabar. Saya rasa kesabarannya itu di atas rata-rata. Dan jarang ada suami yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena umumnya laki-laki itu kurang sabar dalam merawat orang sakit, walau itu istrinya sendiri." Si istri pun sangat bersyukur memiliki suami yang baik dan sabar kepadanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang sabar? Tentu setiap orang ingin, karena bukankah orang sabar dikasihi Tuhan? Suami dalam kisah ini bisa menjadi orang yang sabar karena dia memahami keadaan dan kebutuhan sang istri. Memahami keadaan dan kebutuhan orang lain, itu adalah kunci utama bagi lahirnya kesabaran dalam diri kita. Seorang bijak pernah berkata, "Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, itu menunjukkan kebodohannya." Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang yang sabar atau cepat marah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

0: 天无绝人之路。
1: Tuhan tidak pernah menutup jalan hidup manusia. Bagi mereka yang mau berjuang, selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah.

Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang disajikan. Tamu tersebut menjawab bahwa segala sesuatu baik-baik saja.

saja. Tapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Keesokan harinya, ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah roti, memberikan dia 4 potong roti lebih. Tapi orang tersebut masih merasa kurang senang. Dan keesokan harinya, pelayan tersebut kembali melipat gandakan roti. Tetapi si pelanggan tetap juga merasa tidak puas. Pada hari keempat, pelayan tersebut benar-benar bertekad untuk membuat orang tersebut senang. Dengan demikian, dia mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, memotongnya menjadi 2 bagian, dan dengan tersenyum, dia sajikan kepada pelanggan tersebut. Si pelayan tidak sabar menunggu reaksi pelanggannya itu. Setelah makan, orang tersebut melihatnya dan berkata, "Ya, enak seperti biasa saja." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Dan detail setiap kehidupan dari yang kita alami itu adalah unik. Walaupun demikian, saya telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari ketidakpuasan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan ketika kita bisa bersyukur. Sahabat, sudahkah Anda mampu bersyukur untuk setiap hal yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya, berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
2: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

firman Yahweh merestorasi, mengokohkan, melindungi seluruh bumi dan alam semesta sampai waktu yang sudah ditetapkannya. Maka semua destiny ilahi, perjanjian, penetapan,

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-20 hingga ayat ke-25. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Guru Agung, tenangkan segala kegelisahan yang memenuhi pikiran kami. Biarlah firman-Mu mengalir lembut seperti sungai yang menyegarkan hati yang letih. Ajarlah kami mendengar dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 12 ayat 20-25. Samuel berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, kamu memang telah melakukan semua kejahatan ini, tetapi janganlah berpaling dari Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah berpaling untuk mengikuti ilah kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu kesia-siaan belaka. Demi namanya yang besar, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, sebab Tuhan telah berkenan menjadikan kamu umatnya. Mengenai aku, sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh karena berhenti mendoakanmu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya saja takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan setia dan dengan segenap hatimu. Sebab lihatlah betapa besarnya hal-hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu."

Sahabat Scripture Union Indonesia, menjadi pengajar adalah tugas mulia, karena pengajar membawa orang yang diajar ke arah yang lebih baik. Karena itu, pengajar haruslah orang yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman, seperti Samuel. Siapakah Samuel? Ia pemimpin Israel sejak masa muda sampai tuanya. Ia tidak pernah mengambil apapun, menindas atau memeras siapapun, serta menerima suap dari tangan siapapun. Ia tidak pernah melakukan kesalahan terhadap bangsanya. Samuel mengungkapkan pertolongan Tuhan terhadap bangsanya dari perbudakan Mesir, dari tangan panglima Sisera, dari serangan bangsa Filistin, dan Raja Moab. Namun, saat ada ancaman dari Nahas, mereka meminta adanya seorang raja. Menurut Samuel, itu berarti menolak Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah raja mereka. Meskipun ada penolakan, Tuhan tetap mengasihi bangsanya. Ia mengabulkan permintaan mereka. Maka Samuel mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan suaranya, tidak menentang titahnya, dan tetap mengikutinya. Demi meneguhkan iman bangsa Israel, Samuel meminta agar Tuhan menurunkan guruh dan hujan. Maka terjadilah seperti yang dimintanya, dan seluruh bangsa menjadi sangat takut kepada Tuhan. Peristiwa ini menyadarkan bangsa Israel akan dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Kembali Samuel mengajar mereka untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan setia, karena Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya. Pengajaran Samuel mengingatkan kita juga akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Ada perintah yang juga harus kita laksanakan, yaitu tetap beribadah kepada-Nya, selalu mendengarkan firman-Nya, dan tidak menyimpang dari-Nya. Ingatlah, Tuhan tetap menolong anak-anak yang dikasihinya, meski mereka pernah melakukan kesalahan, asal kembali kepada-Nya. Peringatan bagi kita adalah, jangan kita terus berbuat dosa, karena akan ada akibatnya. Belajarlah mengikuti jalan kesetiaan kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Di tengah banyaknya jalan yang terbentang di hadapan kami, tuntunlah langkah kami untuk tetap berjalan di jalan kesetiaan-Mu. Saat hati kami goyah, jadilah kompas yang mengarahkan kami kembali kepada kasih dan kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami mengalir seperti sungai yang setia menuju laut, terus mengikuti kehendak-Mu sampai akhir perjalanan kami. Di dalam anugerah kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu. Aku akan setia kepadamu. Kita akan menjalani kehidupan bersama. Dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
2: Halo.
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
4: Benar. Urusan update lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremia. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Peran dua saksi di akhir zaman mulai terungkap. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Pengakuan Dua Saksi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tur Nubuatan 5. Pengakuan Dua Saksi, KKR Toronto, Kanada. Kedua Saksi, Wahyu 11. Saudara-saudara, Donna dan saya pernah melakukan sesuatu yang tak pernah kami lakukan sebelumnya. Dan dengan aman saya dapat mengatakan bahwa dalam waktu dekat, barangkali kami tak akan melakukannya lagi. Waktu itu kami naik bis di Florida dan kami mengunjungi kira-kira 8 kota dan 11 toko buku Kristiani dalam waktu 3 hari. Dan menandatangani buku dan berjumpa dengan orang-orang. Nah, penandatanganan buku-buku dan perjumpaan dengan orang-orang itu asik. Namun bisnya, mungkin kami bisa hidup tanpanya. Namun saya ingin menyampaikan suatu cerita pendek sebelum membagikan pesan ini. Saya rasa salah satu hal yang sering orang yakini tentang kitab Wahyu adalah bahwa kitab ini menakutkan, bahwa kitab ini kitab yang gelap, bahwa kitab ini tidak membesarkan hati sama sekali. Waktu itu saya sedang menjabat tangan orang-orang di sebuah toko buku di Tallahassee. Dan seorang ibu muncul. Dan dia agak menunggu hingga yang lain mulai bubar. Katanya, "Saya bukan membawa buku untuk Anda tanda tangani. Dan saya bukan mau difoto. Namun," katanya, "saya hendak menyampaikan bahwa saya baru saja selesai membaca buku ini." Dan dia mulai menangis. Katanya, "Dr. Jeremia, sekarang saya sudah tidak takut lagi." Banyak orang membuka kitab Wahyu dan menjadi takut. Dan hal yang saya mau Anda catat sebelum kita mempelajari kitab ini adalah bahwa kitab Wahyu adalah wahyunya Yesus Kristus. Jika Anda memperhatikan judul kitab ini, demikianlah katanya, Wahyu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagi kita, kita yang percaya, bagaimana mungkin wahyu Yesus Kristus bukan momen yang gemilang? Alkitab mengatakan bahwa ketika mulai terjadi ini, itu di seputar kedatangan Tuhan kembali, umat Kristiani seharusnya bukan berjalan kemana-mana dengan kepala tertunduk. Oh, sama sekali bukan. Beginilah katanya, angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sudah semakin dekat. Segala hal yang kita lihat sedang terjadi sekarang ini, hanyalah mengingatkan bahwa semuanya itu menuju ke suatu tempat. Dan kita tahu kemana semuanya itu menuju, sebab kita telah membaca Alkitab dan kita tahu bahwa Allah punya rancangan. Nah, dalam menyampaikan pesan-pesan ini, saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Sangat kikuk rasanya sebab saya ini terutama pengajar Alkitab ayat demi ayat. Saya belum pernah melakukan apa-apa lagi selain itu. Namun kami telah menciptakan suatu cerita pendek. Dan ceritanya didasarkan pada kebenaran yang dimodernisasikan dan didramatisasikan. Untuk memberi Anda kesan bahwa ini bukanlah hanya sesuatu yang Anda baca di dalam sebuah kitab yang sudah berdebu. Hal-hal yang Alkitab bicarakan ini pasti akan terjadi. Dan terjadi di dunia seperti yang sekarang ini Anda dan saya tinggali. Untuk menjadikan ceritanya realistis, saya telah memberikan nama bagi para tokohnya. Misalnya, saya telah memberikan nama Judas Christopher kepada Sang Antikristus. Demikianlah namanya dalam cerita saya. Sang Nabi palsu bernama Demon Deterov. Ketika Anda mendengar nama-nama tersebut, Anda akan mengetahui bahwa saya sedang membicarakan Sang Antikristus dan Sang nabi palsu. Maka saya akan bercerita pendek, baru membawa Anda kepada kitab suci di balik ceritanya. Maka dengarkanlah cerita ini baik-baik. Yahudi Abrams, Perdana Menteri Israel, tersenyum sementara dia berpose bersama Judas Christopher, Perdana Menteri Inggris. Orang banyak di Tel Aviv bertepuk tangan sementara kedua pria ini naik podium di hadapan serangkaian mikrofon dan kamera TV. Warga Israel yang tercinta, suara sang Perdana Menteri optimis. Saya senang dapat mengumumkan penandatanganan perjanjian yang belum ada presidennya ini, di mana Perdana Menteri Christopher telah menjamin perdamaian antara Israel dengan bangsa-bangsa tetangga kita yang Islam, serta akan membela Israel dari penyerang manapun, dan perjanjian damai ini berlaku 7 tahun. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar sementara Christopher mendekati mikrofon-mikrofon. Atas nama negara saya, katanya, saya ingin menyatakan alangkah senangnya kami menjadi pelaku-pelaku yang pada akhirnya membawakan perdamaian ke Timur Tengah. Yakinlah bahwa Inggris yang mempelopori peneguhan bangsa Anda pada tahun 1948 akan selalu menjadi sahabat sekaligus sekutu Anda yang setia. Dalam bulan-bulan setelah perjanjian yang diumumkan tersebut, Israel mengarahkan perhatian dan dananya sepenuhnya menjauh dari upaya militer dan mencurahkan upaya-upayanya ke dalam pengeluaran-pengeluaran dalam negeri. Seolah-olah dalam semalam, kemakmuran bangsa ini meledak. Namun dengan realita baru ini, datang pula beberapa perubahan kebudayaan yang tidak disangka-sangka, mengikuti pola dunia barat. Orang Israel mulai terjerumus semakin dalam ke dalam lumpur, pemanjaan diri serta pencarian kenikmatan. Aaron dan Sephora, pacarnya yang tinggal seatap, menyelesaikan makan malam mereka, lalu jalan-jalan, seperti yang sering mereka lakukan, menuju Taman Gan Seker. Masih 1 jam lebih sebelum matahari terbenam, dan tamannya penuh dengan orang-orang yang jogging, remaja bermain basket, dan keluarga-keluarga memasak di atas panggangan yang mudah dibawa-bawa, sementara anak-anak mereka bermain kejar-kejaran di lapangan berumput di pinggirannya. Lumayan banyak penonton berkumpul mengerumuni salah satu bangku taman. Aaron menunjuk ke arah kerumunan itu dan berkata kepada pacarnya, "Ada apa ya di sana itu?" Penasaran, mereka mendekat. Mereka tiba di belakang kerumunan, di mana perkataan seorang jangkung tak dikenal terdengar jelas dan lantang. "Saudara-saudara di Israel, kalian memiliki kehormatan yang ditinggikan sebagai bangsa istimewa, yang dipilih dari semua bangsa, untuk membawakan yang kudus dari Allah ke bumi. Namun kalian membunuh dia, sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan kalian. Bangsa-bangsa lain mengakui dan menerima apa yang kalian tolak. Dan karena rasa hormatlah, maka mereka menyebut kota ini kota suci." Dan nadanya menjadi bahkan lebih serius lagi. "Namun ketahuilah bahwa kalian tidaklah suci. Kejahatan merajalela di seluruh penjuru negeri kalian. Kebejatan kalian akan menjadikan Sodom malu. Ketahuilah bahwa sang Mesias yang kalian tolak akan segera datang kembali untuk mengklaim takhta yang memang haknya. Dan akan memerintah atas kalian. Kecuali kalian bertobat dari kejahatan kalian, penghakimannya akan segera turun seperti kampak seorang algojo, dan kalian akan binasa selamanya." Namun, bagaimana jika peringatan-peringatan mereka ternyata benar? Aaron menyambar tangan Sapora dan menarik dia ke arah tempat berjalan kaki. "Kita takkan berdiri di sini dan mendengarkan orang-orang gila ini lagi. Mari keluar dari taman ini." Dalam beberapa bulan berikutnya, kedua saksi ini muncul setiap harinya di seluruh taman di Yerusalem, di alun-alun publik, di pojok-pojok jalan, di pasar-pasar, di mana saja mereka bisa menarik perhatian banyak orang. Dan tidak lama kemudian, maka nilai hiburan dari kedua saksi ini menipis, dan orang-orang menjadi tidak toleran terhadap tuntutan-tuntutan mereka yang terus-menerus akan pertobatan. Pada suatu malam, Aaron dan Sephora mampir membeli bahan makanan setelah makan malam. Setelah keluar dari toko, mereka melewati suatu lokasi pembangunan dan berjumpa dengan kedua saksi yang sedang berbicara kepada kerumunan orang yang mencemooh. Aaron menerobos ke depan kerumunan dan berseru kepada sang pembicara, kali ini yang perawakannya lebih pendek. Pak, Bapak telah memperingatkan kami soal kiamat yang sudah dekat. Kami akan percaya jika saja Bapak memberi kami tanda yang membuktikan bahwa Bapak memang nabi-nabi Allah. Sang saksi menjawab, kalian minta tanda. Baik, akan saya berikan tanda. Sama seperti Musa mengubah sungai Nil menjadi darah, besok pagi ketika kalian bangun, sumber-sumber air kalian sendiri akan menghasilkan air yang terkontaminasi semerah darah. Kalian akan meminumnya karena tidak punya opsi lain. Dan kalian akan menderita segala macam penyakit mirip dengan tulah-tulah yang dijatuhkan atas Mesir zaman dulu. Keesokan paginya, Sephora bangun pagi-pagi, masih mengantuk. Dia terhuyung ke dapur untuk membuat kopi. Ketika dia melihat tekonya setelah mengisinya dari ledeng, dia menjerit dan tekonya terlepas. Tekonya pecah dan cairan merah kecoklatan tumpah di lantai. Air di seluruh penjuru Israel berubah menjadi bau dan merah, sementara musim hujan datang dan pergi tanpa turunnya hujan. Permukaan air laut Galilea anjlok. Panen gagal. Kebun anggur layu. Domba dan ternak mati. Rombongan truk, kereta dan kapal tiada henti-hentinya membawakan air ke Israel. Namun tidak pernah cukup. Rumah-rumah sakit dan rumah-rumah duka penuh. Sementara kedua saksi semakin terekspos kepada publik, wali kota Yerusalem menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Akhirnya polisi Yerusalem main hakim sendiri. Sang kepala polisi mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan dukungan yang luar biasa besar dari publik, mengirimkan sepasukan petugas ke taman untuk menahan kedua saksi itu. Sementara para petugas polisi mendekat kedua orang itu, mereka menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Maka suatu gelombang panas yang hebat menyambut para petugas itu. Mereka memaksa diri melawan api yang tidak kelihatan itu, namun segera jatuh ke tanah. Menggeliat, kesakitan dan menjerit menemui ajal mereka. Sang kepala polisi mengirimkan pasukan kedua dengan perintah untuk menembak dan membunuh kedua saksi itu. Kedua nabi itu berdiri tanpa terkesan, sementara para petugas membidikkan senjata mereka. Sekaligus terdengarlah rentetan tembakan di seluruh penjuru taman tersebut. Dan setelah tembakan dihentikan, kedua saksi itu masih berdiri teguh seperti pohon ek, tidak shock, tidak takut. Yang lebih jangkung berkata, kalian tidak bisa mencelakakan kami hingga kami menyelesaikan pekerjaan yang Allah suruh kami laksanakan. Sementara pernyataan-pernyataan lisan kedua saksi yang menentang Judas Christopher semakin sengit pulalah amarah Christopher. Wali kota Mendel jelas-jelas tidak mampu menangani mereka. Sudah saatnya untuk main hakim sendiri. Christopher menghubungi Perdana Menteri Abrams. Anda dan wali kota berlutut lemah itu sudah cukup lama membiarkan kedua nyamuk ini menggigit kita. Besok pagi, satu kontingen pasukan saya yang ditempatkan di Israel akan datang dan membinasakan mereka sekali untuk selamanya. Tapi, Pak, Abrams menjawab, polisi Yerusalem sudah beberapa kali berusaha membunuh mereka, namun mereka kelihatannya tak terkalahkan. Omong kosong, Christopher menukas. Tidak ada yang tak terkalahkan, setidaknya belum sekarang. Persis setelah matahari terbit keesokan harinya, kedua saksi itu tergeletak, tewas di jalanan. Dijatuhkan oleh rentetan pertama yang ditembakkan oleh pasukan Inggris. Tidak ada yang mengerti mengapa pasukan ini berhasil, padahal pasukan yang lain gagal. Namun Christopher tidak peduli. Pokoknya dia lega bahwa kanker yang jahat dan kedua saksi ini akhirnya berhasil dibasmi. Rekaman langsung dari pembunuhan tersebut disiarkan ke seluruh dunia sehingga semua orang yang memiliki televisi atau telepon seluler macam apapun bisa melihat keseluruhan peristiwanya. Christopher begitu marah terhadap apa yang telah mereka perbuat, sehingga memutuskan tidak menguburkan mayat mereka. Dalam kebudayaan Yahudi, menguburkan seseorang pada hari kematiannya, itulah yang sepantasnya dilakukan. Namun sebagai gantinya, Christopher menyuruh orang menyeret kedua mayat itu ke tengah jalanan dan membiarkannya terekspos selama 3,5 hari. Satu hari untuk setiap tahun mereka meracuni kehidupan orang-orang di Israel. Mereka berencana membalas. Setelah berita tersebut, Israel merayakannya dengan pesta pora gila-gilaan. Kematian kedua saksi itu menjadi cerita sampul setiap saluran berita dan acara bincang-bincang di seluruh dunia. Para pemandu wisata mengadakan tur ke Yerusalem untuk melihat mayat-mayat yang tidak dikuburkan itu. Menjelang tengah hari pada hari keempat perayaan, Perdana Menteri Abrams berdiri di panggung yang dibangun khusus dari mana dia bisa berpidato ke arah alun-alun publik di distrik pemerintahan. Di belakangnya duduk pejabat-pejabat politik dan agama tertinggi di Israel, dan alun-alun di bawahnya penuh dengan lautan manusia. Mayat kedua saksi yang ditembus peluru itu tergeletak di hadapan sang Perdana Menteri, di atas terpal kasar dalam parodi pemakaman yang menyeramkan. Kedua mayat itu sudah membiru kecuali beberapa bercak ungu di mana darah mereka mengumpul. Abrams berpidato kepada orang banyak. Hari ini Anda lihat di hadapan Anda mayat dua penghasut yang telah menjadi momok keberadaan kita selama 3,5 tahun. Mayat-mayat lalim ini tidak pantas dikuburkan. Abrams melanjutkan, sebagai gantinya kita akan membuangnya seperti kotoran. Sementara dunia menyaksikan, mereka akan dibawa ke tempat pembuangan sampah, di mana mereka akan membusuk di bawah teriknya matahari. Atas sinyal sang Perdana Menteri, sang pengemudi kendaraan pengangkut menghidupkan mesinnya. Dan kendaraannya maju bergemuruh. Lalu berhenti di depan kedua mayat itu. Alat pengangkutnya diturunkan untuk mengangkut mereka. Ketika itulah kedua saksi itu bergerak, lalu bangkit berdiri. Warna kulit mereka berubah sehat, dan sementara orang banyak menyaksikan, luka-luka mereka menghilang seluruhnya. Tiba-tiba terdengarlah bunyi yang memekakkan telinga, seperti angin keras berhembus di atas alun-alun tersebut. Para penonton yang ketakutan memandang ke atas dan melihat suatu awan terang berpusar turun dari langit. Awan ini menyelimuti kedua saksi itu seperti selimut, lalu naik kembali. Setelah awan ini terangkat, kedua saksi itu tidaklah kelihatan lagi. Lalu tanpa aba-aba terjadilah gempa bumi. Gempanya ringan pada mulanya, namun segera menghebat. Semua orang panik, orang-orang mulai lari berhamburan. Panggungnya ambruk, menewaskan sebagian besar pejabat di atasnya. Balai kota di belakang mereka terguncang hingga roboh, meremukan ratusan orang di alun-alun dan ratusan lagi di dalamnya. Gedung-gedung pemerintahan lainnya ambruk menjadi puing. Pipa gas pecah, api meletus, menghanguskan banyak korban. Celah-celah sedalam mengarai, membelah tanah, menelan ratusan orang. Perdana Menteri dan keseluruhan kabinetnya binasa, bersamaan dengan lebih dari separuh parlemen. Mata Sepora melotot ke TV, sementara peristiwa-peristiwa mengerikan terpampang di hadapannya. Dia hampir tidak sanggup menyerap semuanya itu. Namun anehnya, dia menemukan dirinya lega menyaksikan kebangkitan dan kenaikan kedua saksi tersebut. Merasa terdakwa dan malu atas dosanya sendiri, dia menundukkan kepalanya. Air mata mengalir sementara dia berdoa, "Ampuni aku, Tuhan. Aku berjanji akan membuang ketidakbermoralanku dan mengikut Kristus-Mu, berapapun harga yang harus kubayar." Dan dia menghabiskan sisa hari itu berkemas-kemas. Dia memanggil taksi, menulis memo selamat tinggal kepada Aaron, dan meninggalkan apartemennya. Dia tahu dia takkan pernah menjumpai Aaron lagi. Demikianlah ceritanya. Dan saya mengeditnya sebaik mungkin agar tidak sepanjang aslinya. Dan beginilah persoalannya. Ceritanya adalah cerita yang luar biasa. Dan Anda perlu bertanya kepada diri sendiri, dari mana tuh asalnya? Apakah dasar cerita itu? Dan ketahuilah bahwa pada intinya cerita itu berasal langsung dari buku yang kita sebut Alkitab, dari Kitab Wahyu. Ceritanya itu sendiri adalah cerita tentang kedua saksi sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Wahyu itu sendiri. Ketika kedua saksi itu turun ke bumi selama periode tribulasi, kita akan segera melihat yang terparah dari yang parah yang akan terjadi di bumi ini. Tentu sebelum itu terjadi, pengangkatan akan terjadi dan semua umat Kristiani akan diangkat sekaligus dari dunia, meninggalkan hanya orang-orang yang tidak percaya untuk mengalami tribulasi yang akan segera datang. Dan terkadang saya berpikir betapa buruknya kita memperlakukan Allah. Betapa buruknya dunia memperlakukan Allah. Akhirnya setelah dia mengangkat umatnya dari dunia, Anda akan berpikir bahwa dia hanya akan mengatakan, sudah habis toleransiku terhadap semua orang. Mari segera bereskan dan hakimi saja orang-orang ini. Namun yang menarik adalah, saudara-saudara, ketika tribulasi dimulai, Allah yang Maha Kuasa belum habis toleransinya terhadap orang-orang di bumi. Dia mengutus 144.000 saksi Yahudi untuk menginjili dunia. Lalu dia mengutus kedua saksi yang luar biasa, berkuasa itu, untuk menginjili dunia. Terkadang ketika saya mengajar nubuat di masa lalu, orang berkata, Alkitab mengajarkan bahwa sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan, kita akan mengalami kebangunan besar rohani di bumi. Mereka semua menantikan kebangunan rohani itu. Nah, masalahnya, Alkitab tidaklah mengatakan demikian. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa akan terjadi kebangunan besar rohani sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan. Justru Alkitab mengatakan yang kebalikannya. Sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan, Alkitab mengatakan akan terjadi kemurtadan besar dari iman. Namun setelah pengangkatan terjadi, dalam tribulasi, saya rasa akan terjadi KKR terbesar yang pernah terjadi di planet bumi. Tahukah Anda akan hal itu? Renungkan saja sejenak. Nah, sabar ya. Saya hargai itu. Pokoknya, sabar saja dulu. Alkitab mengatakan, pertama-tama akan ada 144.000 saksi Yahudi yang diutus di bumi ini. 12.000 saksi dari setiap suku dari ke-12 suku Israel. Nah, saya mau berhati-hati agar tidak keliru menyampaikannya. Namun dapatkah Anda membayangkan intensitas 144.000 saksi Yahudi yang dilepaskan di bumi? Dapatkah Anda membayangkannya? Takkan ada presidennya dalam sejarah. Dan takkan terjadi lagi yang seperti itu. Mereka akan sangat berdampak terhadap dunia ini. Dan ribuan orang yang hidup dalam periode tribulasi akan datang kepada Kristus. Namun tentu bukan saja mereka akan diutus ke bumi dan melaksanakan pekerjaan mereka, melainkan juga, sebagaimana yang telah kita temukan hari ini, akan ada dua saksi yang sangat menonjol di bumi ini, dan Alkitab menceritakannya dalam Wahyu 11 ayat 3. Berikut adalah beberapa bacaan kitab suci di balik ceritanya. Bagian pertama, kepribadian mereka, Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Wahyu 11 ayat 3. Izinkan saya menjelaskan, kedua saksi ini bukanlah simbol Taurat dan kitab para nabi. Keduanya bukanlah merepresentasikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedua saksi ini adalah pribadi sungguhan. Mereka akan berbicara dan akan mengadakan berbagai mujizat. Dan seluruh dunia akan mengetahui tentang mereka. Mereka akan menjadi bahan berita setiap malam selama periode waktu itu. Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa kedua saksi ini. Dan saya pun tidak tahu pasti. Namun saya lumayan punya ide. Maka saya akan menjelaskan siapa mereka. Menurut saya percaya bahwa kedua saksi ini adalah kembalinya Musa dan Elia ke bumi. Sekarang ambillah jeda dan perhatikan ini lagi. Akan ada kebangunan besar rohani di bumi ini yang dipimpin oleh ke-144.000 saksi Yahudi. Dan pengkhotbah-pengkhotbah utamanya nanti adalah Musa dan Elia yang datang kembali ke bumi ini. Bisa Anda bayangkan? Saya percaya demikianlah kebenarannya, sebab kedua saksi ini cocok dengan banyak hal yang terjadi selama hidup Musa dan Elia ketika mereka masih di bumi sini. Misalnya, Maliakhi sang nabi menubuatkan bahwa Elia akan datang lagi sebelum Yesus datang kembali untuk menyiapkan jalan. Dalam Maliakhi 4 kita membaca perkataan ini. Sesungguhnya aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maleakhi 4 ayat 5 hingga 6. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, Elia akan datang kembali. Dan tentunya ini cocok. Dia akan datang kembali selama tribulasi untuk menjadi salah satu seorang saksi. Dan kedatangan Yesus kembali adalah pada akhir tribulasi, kedatangannya yang kedua kali. Juga Elia tidak pernah benar-benar mati, bukan? Elia diangkat ke sorga, persis seperti kedua saksi ini akan diangkat ke sorga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga 11, Wahyu 11 ayat 12, tahukah Anda akan hal itu? Dan kedua saksi ini akan memiliki kuasa yang sama untuk menahan hujan, persis seperti yang Elia miliki dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, Wahyu 11 ayat 6.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Turnubuatan.

0: yang menginspirasi kita untuk berdiri teguh dalam iman, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Kisah ini mengingatkan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah dan menuju penggenapan rencananya yang sempurna. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Pengakuan Dua Saksi dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Anakku yang setia, engkau bertindak benar dengan menghampiriku ketika engkau lelah dan merasa beban dari banyak hal. Karena engkau mengetahui bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan saja aku menyertaimu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah. Dan kuasa yang lebih banyak yang melampaui kebutuhan saat engkau lemah. Ketika engkau mempercayaiku, engkau akan dikuatkan kembali, sehingga engkau akan bangkit bagaikan raja wali yang terbang tinggi, berlari tanpa menjadi lesu, dan engkau akan berjalan tanpa menjadi lelah.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan Pastor Apis Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-540. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong. Saya katakan kepada setiap para pendengar, shalom. Saya berdoa setiap Anda yang mendengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita semua memperoleh kekuatan dari firman itu sendiri. Dan saya berdoa firman Allah yang kita dengar pada hari ini memberikan juga kesembuhan bagi setiap Anda yang mengalami pergumulan dalam hal sakit penyakit, dan juga memberikan Anda kekuatan dalam setiap persoalan yang Anda hadapi. Sekali lagi, saudara kedikasi Tuhan, dimanapun Anda berada, jangan pernah mencari pendeta, tetapi carilah Tuhan, karena kesembuhan, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Itulah sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan, Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, responilah firman itu, dan iman itu bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari sudah dikasih Tuhan, kita kembali dalam episode yang ke-540. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara hidupnya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 41 ayat 1 dan 3 sampai ketiga. Bagaimana ini adalah sebuah nyanyian Daud yang dimulai dengan sebuah kalimat deklarasi. Deklarasi kebahagiaan yang luar biasa, saudaraku. Karena di ayat 2 dikatakan berbahagialah. Saudaraku dikasih Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu, bukan kebahagiaan karena harta atau kedudukan yang dimaksud dari ayat ini, saudaraku. Tetapi kebahagiaan yang lahir dari hati yang peduli kepada orang lemah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, Mazmur 41 itu adalah mazmur penutup dari kitab pertama Mazmur 1-41. Ini menarik, saudaraku. Bagaimana kitab Mazmur 41 itu adalah mazmur penutup dari kitab pertama, maksudnya kitab Mazmur pasal pertama hingga sampai pasal 41, saudaraku. Bagaimana ini ditulis oleh Daud dalam konteks penderitaan yang sangat berat? Bagaimana ia sedang sakit parah? Bahkan Daud sendiri mengalaminya, saudaraku. Dikelilingi musuh yang menunggu kejatuhannya. Dan bahkan bagaimana juga Daud mengalami pengkhianatan. Dikhianati oleh sahabat kepercayaannya sendiri. Kondisi yang gelap dan menyakitkan, saudaraku. Dan ini yang dialami sang penulis, saudaraku, yaitu Mazmur Daud. Daud sendiri, saudaraku. Namun, saudaraku dikasihi Tuhan, yang mengejutkan dari apa yang sudah kita baca, yaitu bagaimana cara Daud membuka Mazmur ini. Dan firman ini mengajarkan kepada saya dan saudara kita semua, bukan dengan keluhan, melainkan dengan ucapan bahagia, saudaraku. Dikatakan apa? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, ini adalah sebuah pengakuan iman dari seseorang yang telah membuktikan sendiri kesetiaannya kepada Tuhan. Dan saudaraku, Daud
pernah memperhatikan orang lemah sepanjang hidupnya. Dan kini saudaraku dikasih Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, dalam kelemahannya sendiri, bagaimana Daud mengalaminya, dia menyaksikan bagaimana Tuhan setia melindunginya, saudaraku. Dan saya berdoa, saya percaya Tuhan juga melindungi setiap Anda yang mendengar pada hari ini, saudaraku. Haleluya. Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, di ayat 1 itu menyebutkan Mazmur ini sebagai untuk pemimpin biduan. Artinya apa? Ini bukan hanya doa pribadi, saudaraku, tapi nyanyiannya dimaksudkan untuk diperdengarkan kepada seluruh umat. Dan ini bicara kebenaran tentang memperhatikan orang lemah. Itu adalah pesan yang Tuhan inginkan dan semua orang dengar dan harus pegang hal ini, saudaraku. Memang sekarang hari-hari ini sukar sekali. Alkitab berkata kasih manusia semakin dingin, tidak lagi memperhatikan orang lemah. Tapi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran tentang memperhatikan orang lemah adalah pesan yang Tuhan ingin semua orang dengar dan pegang, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kata kunci di ayat 2 itu adalah memperhatikan. Dari bahasa Ibrani dikatakan sakal, yang berarti-artinya memahami dengan bijak, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dan bertindak dengan iman, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar belas kasihan yang dangkal. Ini adalah kepedulian yang aktif, yang benar-benar turun tangan, saudaraku. Kepada orang yang memiliki hati seperti ini, dengar, kepada Anda, para pendengar, siapapun Anda, yang memiliki hati seperti ini, saya mau kasih tahu, Tuhan menjanjikan 4 hal yang nyata, di dalam ayat 2 dan 3. Dahsyat. Apa yang menjadi berkat? 4 hal yang nyata. Kalau Anda memperhatikan, dari ayat yang kedua dikatakan memperhatikan, maka 4 janji Tuhan, 4 hal yang kita akan peroleh dalam berkat-berkat rohani di ayat 2 dan ketiga. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat, saudaraku. Makanya saya mau kasih tahu, ada berkat kalau engkau memperhatikan mereka yang lemah. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, diluputkan pada waktu celaka. Dahsyat. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, jangan pernah menghakimi orang yang lemah. Jangan pernah menjauhi mereka yang lemah. Bahkan ketika ada orang yang jatuh dalam dosa, jangan kau menghakimi. Jangan-jangan kau lebih buruk keadaanmu daripada mereka, saudaraku. Tapi hari ini kita belajar kitab Mazmur, apa yang kita baca. Bagaimana berkat yang pertama, apa yang menjadi janji Tuhan kepada saudara pendengar, kepada kita semua, yaitu diluputkan pada waktu celaka. Saudara pendengar dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ketika bencana atau krisis datang, dengar, Tuhan hadir sebagai perisai. Ini bukan janji bahwa hidup tanpa masalah, bukan. Tapi ini adalah sebuah jaminan. Jaminan yang Allah sendiri, saudaraku, bahwa dengar, Tuhan berjalan, Tuhan bersama-sama kita, dan kita akan melewatinya karena Tuhan ada di pihak kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, catat baik-baik apa yang saya sampaikan pada hari ini. Yang kedua, dilindungi dan dipelihara hidupnya. Yang menariknya, saudaraku dikasih Tuhan, kata memelihara dalam bahasa aslinya mengandung makna, yaitu menjaga, seperti penjaga yang tidak pernah tidur, saudaraku.
Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak membiarkan orang yang murah hati terbengkalai. Makanya setiap tindakan apapun yang kau lakukan, menolong orang, memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikannya lemah, saya mau kasih tahu saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang murah hati terbengkalai, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Sebaliknya berhenti berbuat jahat, saudaraku. Apalagi zaman sekarang sudah ada namanya circle-circle di dalam gereja. Ada circle-nya orang kaya, ada circle-nya yang bukan orang kaya. Yang gak kaya selalu dipinggir, selalu diabaikan. Bahkan para pelayan Tuhan juga sudah mulai banyak yang kelewatan. Banyak para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terikat dengan roh mamon. Sehingga yang kaya-kaya saja yang diperhatikan. Yang lemah-lemah tidak diperhatikan. Sangat mengerikan, tapi saya mau kasih tahu pada hari ini. Kalau engkau melakukan apa yang sudah kita baca. Memperhatikan mereka yang lemah. Bahkan kau juga suka menolong mereka yang lemah. Alkitab berkata dilindungi dan dipelihara hidupnya. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang murah hati terbengkalai. Yang ketiga, disebut berbahagia di bumi. Hidupnya menjadi kesaksian yang diakui. Bukan hanya di surga nanti, tapi nyata, saudaraku. Nyata dan itu terlihat di bumi. Bahkan kebahagiaan yang Tuhan berikan, saudaraku, tidak sama dengan yang dunia berikan. Saya mau kasih tahu, dunia gak bisa membuat Anda berbahagia. Semuanya semu. Ada orang berkata, kalau aku punya harta yang berlimpah, aku bahagia. Kalau usahaku, bisnisku maju, aku bahagia. Faktanya, lihat apa yang terjadi. Banyak orang yang tidak bahagia. Rumah tangga hancur. Rumah tangga berantakan. Hidup tidak karu-karuan. Hidup tidak ada arah. Sebaliknya uang banyak yang mereka dapatkan. Harta berlimpah yang mereka dapatkan. Bukan kebahagiaan yang mereka peroleh. Melainkan kehancuran. Tapi hari ini yang ketiga dikatakan disebut berbahagia dahsyat. Yang keempat, saudaraku, dikasih Tuhan, tidak dipermainkan musuh. Saudara pendengar dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan menjadi benteng yang menghalangi mereka yang bermaksud jahat. Saudaraku, musuh boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Itulah sebabnya, jangan pernah takut dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena pembalasan datangnya dari Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Itulah sebabnya jadikan Tuhan menjadi benteng. Kalau kita melakukan hal ini, janji Tuhan yang keempat dari kebenaran firman Tuhan ayat 3 sampai ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca, tidak dipermainkan musuh. Bagaimana kita percaya? Percayalah, saya mau kasih tahu, Tuhan menjadi benteng yang menghalangi mereka yang bermaksud jahat. Musuh boleh berencana, tapi dengar, saya mau kasih tahu, Tuhan yang menentukan hasilnya. Tuhan bela Anda. Lihat Yusuf, saudaranya, berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi lihat apa yang terjadi. Tuhan yang menentukan hasilnya. Yusuf dijual. Bahkan Yusuf difitnah. Bahkan Yusuf dilupakan. Dilupakan siapa? Ya tadi, kita tahu apa yang di penjara terjadi. Juru minum, juru roti dan juru minum, kan? Tapi lihat, saya mau kasih tahu, Tuhan yang menentukan hasil. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di tengah dunia yang semakin individualistis, di mana kita tahu empati terasa langka, saudaraku, dan setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri. Bahkan bukan hanya dalam pekerja, dalam gereja juga sama.
Ketika gembala Anda sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk operasional pekerjaan Tuhan, berapa banyak juga antara jemaat-jemaat yang ada juga cuek, saudaraku. Tidak punya rasa empati, saudaraku. Itulah yang menjadi fakta. Ketika di tengah dunia yang semakin individualistis, saudaraku. Dan saya mau kasih tahu, saudaraku, dikasih Tuhan. Mazmur 41 ayat 1-3 itu hadir sebagai tantangan sekaligus undangan yang hangat dari Tuhan kepada Anda yang mendengar pada hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, siapa orang lemah di sekitar kita hari ini? Mungkin ada di gereja, mungkin ada di keluarga-keluarga besar kita, mungkin ada di tetangga-tetangga kita, mungkin juga seorang lansia yang tinggal sendirian dan tidak ada yang menjenguk, mungkin juga ada yang di penjara. Waktu berapa bulannya lalu saya mengunjungi penjara, saudaraku. Ada seorang narapidana, kasihan. Dia berkata apa? Tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Tidak pernah mendapatkan kunjungan. Tapi saya bersyukur, saya bisa melihat dia, mengunjungi dia, berbagi sesuatu, berbagi berkat, memberikan dia makan. Karena kita berkata apa? Ketika aku lapar, ketika aku di penjara, ketika aku telanjang. Lalu muridnya berkata, guru, kapan itu terjadi atas dirimu? Yesus berkata, kalau engkau melakukannya kepada salah satu, kepada mereka yang hina ini, engkau sama dengan memperhatikan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, pelayanan yang kita berikan, kalau Anda menolong orang, kalau Anda melayani orang yang ada di penjara, kalau Anda melayani di gereja, engkau menolong gembalamu, engkau menolong para hamba-hamba Tuhan, engkau menolong siapapun, saya mau kasih tahu, yang kita lakukan, yang engkau lakukan, bukan untuk manusia, tetapi yang kau lakukan adalah untuk Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin tetangga yang sedang sakit dan tidak mampu berobat, mungkin rekan kerja yang berjuang dalam diam tanpa berani meminta tolong. Mungkin anak-anak dari keluarga yang kekurangan di sekitar kita. Tuhan tidak memanggil kita untuk memperhatikan orang lemahnya ketika kita merasa sudah cukup mampu. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk mulai dari sekarang, dari apa yang ada, dari langkah kecil yang kita bisa. Dan dengar pada hari ini, janjinya di dalam ayat 2 dan 3 tetap berlaku hari ini. Seperti seribuan tahun yang lalu, Daud mengalaminya, Daud juga menuliskannya, dan hari ini saya percaya hal itu juga berlaku kepada Anda, kepada kita yang mendengar pada hari ini, saudara. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah cerita kesaksian. Ada seorang ibu bernama Ibu Ratna, dia seorang guru SD di Flores. Hidup dengan gaji yang pas-pasan. Namun setiap bulan ia menyisihkan sebagian kecil gajinya untuk membeli perlengkapan sekolah bagi murid-muridnya yang tidak mampu. Tanpa pernah meminta penggantian, tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Saudaraku dalam kesaksiannya ini, selama bertahun-tahun ia melakukan ini dalam diam. Dia diam, tidak pernah mengekspos ya. Seperti apa yang Tuhan katakan, apa firman Tuhan katakan. Kalau kau memberi, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, tidak boleh tahu, saudaraku ya. Dan suatu hari, ketika ibu ini jatuh sakit keras, dan ia harus dirawat di rumah sakit. Dan saudaraku, biaya pengobatannya itu jauh melebihi kemampuannya. Namun, dalam waktu singkat, bantuan datang dari arah yang tidak pernah ia sangka. Alumni-alumni yang lama yang ia tidak ingat lagi, bahkan juga orang tua murid dari puluhan tahun silam, bahkan donatur anonim, donatur yang gak pernah diketahui dari luar kota yang entah bagaimana mendengar kisahnya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Ibu Ratna, saudaraku,
dari rumah sakit, dari ranjang rumah sakit, dia berkata apa? Saya tidak pernah menghitung kebaikan yang saya beri. Tetapi dalam kesaksian dia berkata apa? Tetapi ternyata Tuhan yang menghitungnya. Dan dalam kesaksian dia berkata apa? Tuhan tidak pernah salah itu. Saya mau kasih tahu kesaksian dari Ibu Ratna ini. Itulah Mazmur 41 ayat 1-3. Yang hidup dan nyata di zaman kita. Saudaraku, kami juga punya masalah dalam hal keuangan dalam pelayanan, tapi kami gak pernah kecil hati. Kami bisa memberi makan kepada orang-orang, kami bisa menolong orang. Bahkan ada pemuda-pemuda kami juga yang bukan orang kota, mereka orang pedalaman, kami bisa memberi mereka makan. Kami bisa menolong orang susah. Bukan karena kami ada, tapi dalam kekurangan kami bisa menolong mereka. Kami bangga. Saya Pastor Apis bersuka cita. Kenapa? Karena kami melakukannya bukan dari kelebihan, tapi karena kami percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berhutang. Itulah sebabnya Mazmur 41 ayat 1-3 mengajak setiap kita, mari kita bergerak, saudara. Perhatikan orang-orang lemah. Perhatikan mereka yang mengalami kesusahan. Mungkin engkau sendiri berkata, Pastor Apius, saya sendiri mengalami kesusahan. Sudah aku dikasih Tuhan, menolong orang. Tidak tunggu harus kaya. Tapi sebaliknya apapun yang bisa kita kerjakan, mari kita berbuat kasih. Dan firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana berkat-berkat ilahi dari ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca. Saya percaya tuh, saudaraku, bahwa firman Tuhan, Allah sanggup menolong Anda. Sekali lagi, setiap kebaikan yang kita lakukan, saya mau kasih tahu, Tuhanlah yang membalas. Kalau kau sakit, jangan pernah berhenti berbuat baik. Meskipun kau sakit, tetaplah berbuat baik. Mulutmu selalu mengucapkan berkat. Doakan mereka juga yang mengalami kesusahan. Dan saya percaya anugerah Tuhan juga turun atas setiap Anda. Dan saya suka dengan perkataan dari Joel Osteen. Seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia berkata apa? Kalau engkau sakit, berdoalah untuk orang sakit. Dan saya percaya ketika kita juga mendoakan kepada mereka yang sakit, saya sadar atau tidak sadar, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan juga terjadi atas setiap kita, setiap Anda. Dan Tuhan menyembuhkan setiap kita semua.

0: Dan biarlah pada hari ini Roh Kudus hadirlah tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berbuat kasih. Dan biarlah pada hari ini kami berdoa Tuhan, hamba berdoa kasih dari surga melingkupi kami. Terima kasih Bapa, secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagianmu sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap bagiannya sakit yang dipegang oleh para pendengar pada hari ini Tuhan. Baik benjolan-benjolan, sakit kanker, maupun sakit jantung, bagian-bagiannya mereka pegang. Ura mata kama syata kadabal. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara sudah mendengar episode yang ke-540, Anda bisa memberi, mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan dengan memberi persembahan di Bank BCA 735-004-5991 AMG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, kadang-kadang Nasrapi juga melihat ada yang juga memberikan 1/10. Tidak masalah, dan semua kami kerjakan, kami kelola untuk di rumah Tuhan. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan

Appendix GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA, dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau, nomor 10 Samarinda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menolong dalam doa. Ketika jawaban tidak segera datang, mintalah Roh Kudus menolong Anda untuk bertekun dalam doa. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17.
1: Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, dalam ayat bacaan hari ini, Yesus berjanji memberi kita penolong yang akan menyertai kita selamanya. Roh Kudus memateraikan relasi kita dengan Tuhan dan membantu kita dalam berdoa. Roma pasal 8 ayat 26. Kita kadang percaya bahwa kita hanya perlu datang pada Tuhan ketika kita punya kebutuhan. Padahal, doa adalah keintiman dengan Bapa. Jika Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan secepat kita memintanya, kita tidak akan dapat memahami dinamika relasi kita dan kemungkinan tak pernah belajar pentingnya memiliki kesabaran dan kebergantungan pada Tuhan. Pikirkan Rasul Paulus. Baru setelah 3 kali ia memohon agar duri dalam dagingnya disingkirkan, Tuhan memberinya jawaban tegas. Tidak. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 dan 8. Ini bisa merujuk pada 3 kurun waktu yang panjang saat Paulus meminta kelepasan. Saudara pendengar, ketika kita sudah berdoa lama sekali tentang sesuatu dan merasa kata-kata kita seakan menguap entah kemana, itu bukan waktu untuk menyerah. Cara yang lebih baik adalah mendoakan situasi itu agar kita mengerti apa yang sedang Tuhan ajarkan pada kita melalui situasi kita. Tuhan mendengarkan seruan kita dengan penuh perhatian, dan Roh-Nya adalah teman kita yang tetap. Sekalipun kita tidak dapat merasakan kehadiran dan keterlibatannya dalam hidup kita, alih-alih berhenti berdoa, kita harus meminta Roh Kudus menolong kita untuk bertekun.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kami harap kami hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini dapat menjadi sebuah kehadiran yang ditunggu-tunggu tentunya dalam program kita di malam hari ini. Seperti biasa, kami hadir dengan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Dan di studio telah hadir narasumber kita, ada Ibu Winda. Shalom, selamat malam Bu Winda.
1: Shalom, selamat malam Bang. Sehat, ya. Puji Tuhan
0: lagi. Dan menemani dia beliau di malam hari ini ada Mbak Dini. Selamat malam Mbak Dini.
2: Selamat malam Mas Risa.
0: Dan juga ada Mbak Getru. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, baik. Seperti biasa pendengar, kita akan hadir sampai dengan hampir jam 10 malam dan malam ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami untuk mengirimkan pertanyaan, silakan nanti di 0811 5830944, atau juga di langsung di kolom komentar akun TikTok kami di Heartline Samarinda _. Namun sebelum kita mulai seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Ibu Winda pimpin kita dalam doa, silakan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami datang di hadapan Tuhan dalam pelayanan di Heartline ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir, baik kami yang ada di studio maupun rekan-rekan saudara kami Tuhan di rumah mereka di perjalanan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan memberikan pengertian agar apa yang kami boleh bahas, kami boleh renungkan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dan bekal buat kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
0: Amin, baik. Ya, di malam hari ini tema yang diangkat adalah berjaga-jaga dalam hidup serta menjauhi kejahatan, dengan dua dasar Biblis kita, ya, dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-24 serta dari Yesaya pasal 59 ayat 9-21. Sebelum kita mulai dengan pengantar, ya, saya akan bacakan juga terlebih dahulu ayat firman Tuhan di malam hari ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11 saya bacakan, ya. Dengan judul perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang kamu lakukan. Oke, demikian ayat firman Tuhan di malam hari ini. Pendengar, Anda juga bisa melanjutkan bacaannya di rumah dengan Alkitab Anda masing-masing. Dari 1 Tesalonika 5 pasal 1 ayat pasal 5 ayat 1-24. Kita dengarkan pengantar dari Bu Winda terkait dengan tema kita malam hari ini, berjaga-jaga dalam hidup serta menjauhi kejahatan.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Rizal. Ya, jadi malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, membahas tentang apa sih yang dimaksudkan Tuhan tentang berjaga-jaga, yang pastinya akan kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini yang Tuhan kehendaki. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi itulah kita lakukan pada malam hari ini, untuk kita boleh saling mengingatkan, menasehati untuk tetap berjaga-jaga senantiasa. Begitu Bang Riza.
0: Oke, baik ya. Jangan lupa kita juga saling menasihati anggota keluarga juga ya. Oke. Baik, yang mendengarkan siaran kita malam hari ini, jangan lupa juga Anda terus pantengin kami, karena akan ada kuis untuk 3 orang yang beruntung di kesempatan malam hari ini. Nanti silakan telepon di 0811 583 0944. Kita mulai dengan diskusi kita malam hari ini. Silakan yang pertama.
2: Oke, terima kasih Mas Rizal ya. Dalam pembacaan kita dalam 1 Tesalonika, di situ memang kita ngambil tema ya Ibu Winda, bahwa berjaga-jaga dalam hidup serta menjauhi kejahatan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan, kalau ada seorang pejabat, presiden, bahkan seorang raja, ketika mereka melakukan sebuah kunjungan, mereka itu dijaga ketat oleh para ajudannya, oleh para pengawalnya. Karena apa? Supaya memang mereka bisa terhindar dari setiap hal-hal yang jahat. Ya, supaya mereka benar-benar dijaga dan terhindar dari hal tersebut. Demikian halnya juga ketika kita sebagai pejabat kerajaan Allah, Tuhan telah menetapkan setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, untuk menjadi pejabat-pejabat yang ada di dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa kita juga harus senantiasa berjaga-jaga di dalam segala sesuatunya, karena kita tahu bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Tetapi tanpa kita sadari bahwa ternyata kalau kita harus berjaga-jaga, kita butuh yang namanya kekuatan dari Tuhan. Seringkali kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita lupa bahwa kita bisa berjaga-jaga itu karena semua karena anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau kita merujuk bahwa Tuhan memang mau kita, salah satu tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, adalah jadilah garam dan terang. Nah, tetapi kadang-kadang ketika kita bertemu dengan banyak orang, ketika kita bertemu dengan entah dengan di tempat pekerjaan kita, di sebuah organisasi, kadang-kadang membuat kita itu kayak kita mau menarik diri. Karena apa? Karena kita harus berjaga-jaga nih, jangan sampai kita keikut. Karena bagaimanapun juga, ragi yang sedikit itu bisa mengkamiri adonan gitu loh. Dan kita mau menarik diri, tetapi perintah Tuhan menyuruh kita untuk tetap kita harus jadi garam dan terang. Karena bagaimanapun ketika terang itu ada, maka kegelapan pasti akan sirna. Nah, kalau merujuk pada tema kita berjaga-jaga dalam hidup serta menjauhi kejahatan, sampai sejauh mana kita harus berjaga-jaga? Mengingat bahwa memang kehidupan hari-hari ini, satu sisi kita harus berjaga-jaga dengan cara apa? Kita menarik diri, tetapi Tuhan tetap menyuruh kita untuk jadi garam dan terang. Kalau kita menarik diri, berarti kan kita berdiam nih. Nah, sejauh mana?
1: Jadi kita harus berjaga-jaga seperti kehidupan bangsawan, raja-raja di tengah-tengah kejahatan. Kalau kita berjaga-jaga, pastinya kan tadi dikatakan bahwa ada kuasa Tuhan yang menjaga kita. Nah, tapi di satu sisi juga Tuhan menempatkan kita di tengah dunia yang gelap ini, yang jahat ini, untuk jadi garam dan terang. Jadi bagaimana proses kita berjaga-jaga sedangkan status kita itu harus jadi garam dan terang, kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat yang dilarang sama Tuhan sebenarnya kepada dunia, Tuhan tidak pernah, kayak doanya Tuhan Yesus kan di dalam Injil Yohanes, Tuhan aku tidak minta engkau mengambil mereka, tapi engkau menuputkan mereka, engkau menjagai. Ya Tuhan minta supaya kita ini tetap ada di tengah-tengah dunia, tapi Tuhan mau kita itu tidak dikuasai, dikalahkan oleh kejahatan. Sebenarnya yang Tuhan minta ketika kita tinggal di dunia ini, kita itu yang dilarang sama Tuhan gitu ya, bergaul dengan dunia. Nah, jadi kalau kita hidup di muka bumi ini, sebenarnya gak apa-apa, memang itu Tuhan minta supaya garam dan terang itu bisa menjadi nyata. Karena kalau kita terang, tinggal di dalam terang, kan gak ketok ya, gak kelihatan. Ya kan, untuk apa? Jadi memang kita harus ada di tengah-tengah dunia, karena kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, kita kan menjadi bagian barisan tentara Allah ini.
2: Yes.
1: Yeah. Yang tujuannya adalah selain mengalahkan kejahatan, memberitakan kabar baik, dan menarik orang yang di dalam yang kegelapan. Menuju kepada yang kegelapan, yang menuju kepada kebenaran supaya mereka memperoleh keselamatan. Yeah. Kan itu tugas kita.
2: Benar.
1: Nah, untuk itu kita harus ada di sini. Tuhan Yesus aja harus ada di muka bumi kok. Dia harus turun menjelma jadi manusia. Yeah. Nah, yang dilarang Tuhan adalah ketika kita bergaul. Bergaul itu kan kita terikat dengan dunia, ngikutin cara dunia. Nah, itu enggak boleh. Nah, yang kita tekankan berjaga-jaganya adalah seperti apa? Ya, berjaga-jaga supaya tadi kita baca yang dari Bang Rizal baca, janganlah kamu tertidur tadi itu ayatnya gitu ya. Ayat tadi dikatakan, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Nah, itu. Benar. Berbaju jirahkan iman. Jadi tentara Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita enggak boleh lepaskan baju perang.
2: Iya,
1: kalau secara fisik kan kita harus ingat kita ini ada manusia rohani yang tinggal di dalam tubuh jasmani. Nah, kalau jasmani oke, karena terbatas kita perlu waktu buat istirahat. Tapi kalau manusia rohani enggak boleh.
2: Benar.
1: Manusia rohani itu harus berjaga-jaga terus, harus standby terus, harus bangun terus gitu. Benar. Jadi sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Jadi malam ini kan lambang kegelapan. Seharusnya kita jadi terang, tapi kita ikut-ikutan tidur. Tapi ini rohani ya, ini rohani. Mabuk, nah waktu malam, udah orang malam ini tempatnya kejahatan, malah ikut di dalam pergulatan yang namanya jahat. Nah, karena itu dikatakan kita nih orang-orang siang. Berbaju jirah karena iman dan kasih.
2: Benar.
1: Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, dalam hal inilah kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah roh kita ya. Jangan sampai tertidur. Kalau roh kita tertidur berarti kan lemah ya roh kita.
2: Benar.
1: Nah, jadi supaya itu berjaga-jaganya berarti roh kita nih harus hidup terus.
2: Harus hidup terus.
1: Bagaimana supaya hidup terus? Ya harus connect terus sama Tuhan. Sebenarnya itu ya, kalau ikut Tuhan itu gak ada hal lain ya. Ya connect sama Tuhan, connect sama Tuhan, intim sama Tuhan, baca firman, denger-dengeran dengan firman, harus ada di lingkungan yang sehat. Nah, untuk kita berada di lingkungan yang gelap, kita harus jadi terang. Tapi kan sumber terangnya kita udah pernah bahas yang lalu, harus dari Tuhan. Nah, jadi kita harus bergaul dengan Tuhan, dengan firman-Nya, kita bertumbuh bersama dengan komunitas yang sehat. Nah, ini yang tempatnya kita hidup hari-hari. Waktu kita keluar, kita harus jadi terang. Lewat apa? Lewat berjaga-jaganya. Jangan sampai kita nih harus sadar, kok kita sama ya sama kayak dunia. Nah, ayo. Kan respon kita sama kayak dunia. Berjaga-jaga dalam hal apa? Kita sudah melonggarkan saat teduh kita, gak lagi intim sama Tuhan. Apalagi kita sudah mulai lengah dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah, kita harus ingat, meskipun kita ini dituntut dengan kebutuhan hari-hari ini ya, saya secara pribadi diingatkan nih ya, secara pribadi diingatkan nih, ayat ini memang luar biasa. Ketika kita renungkan firman Tuhan, diingatkan bahwa kadang waktu kita, energi kita itu habis ketika kita bergulat dengan pergumulan hidup.
2: Benar.
1: Sebenarnya kita tuh ada di muka bumi ini tuh punya tugas loh. Tugasnya kita itu tadi yang dikatakan Mbak Dini, jadi garam dan terang. Sudahkah kita melakukannya meskipun kita ada kebutuhan, kita ada pergumulan, tapi di tengah itu pun Tuhan mau kita tetap jadi garam dan terang. Karena itu kita harus berjaga-jaga nih supaya roh kita jangan padam. Kita harus dekat sama Tuhan. Karena sekali lagi kita bisa jadi terang, berjaga-jaga kan anugerah Tuhan ya. Bukan kekuatan kita sendiri. Kita pasti akan redup sendiri. Kita pasti akan jatuh sendiri, down sendiri. Waktu kita akhirnya dengan kekuatan kita sendiri berusaha untuk berjaga-jaga, pasti tepar. Nah, tepar pastinya. Doa dengan kekuatan daging, doa dengan kekuatan jiwa. Ya, kita kan belajar ya, kalau kita berdoa itu adalah urusan roh. Roh yang bekerja. Nah, jadi seharusnya orang yang doa harusnya dia semakin kuat. Nah, tapi kan kadang-kadang dengan begitu banyaknya pergumulan yang didoakan, beban, jadinya kan tambah kayak lemah gitu. Nah, kayak gini-gini kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. Yang bisa membuat satu dengan yang lain ribut. Ada apa? Nah, kita harus berjaga-jaga mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana area permainan, mana ini tipu muslihat iblis. Kita harus berjaga-jaga, tapi kuncinya adalah dengan Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan, roh kita hidup, kita bisa peka. Ini bukan Tuhan, ini darinya Tuhan, datangnya dari Tuhan, kan gitu. Nah, dalam hal inilah kita harus berjaga-jaga, bukan terhadap pergaulan atau mungkin dunia ini, kita nggak usah berteman sama si A, kita nggak mau kompromi, bukan itunya. Justru ketika kita diutus di tengah-tengah dunia, itu adalah sebuah kesempatan besar untuk jadi garam dan terang. Pastikan diri kita sadar, jangan sampai ikut dengan cara dunia, itu harus kita ingetin. Nah itu yang kita perlu berjaga-jaga di situnya, gitu ya. Mungkin begitu, Mbak Dini.
3: Bu Winda ini masih tetap berhubungan dengan ayat tadi, ayat 6 sampai 8 yang tadi dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, dan seterusnya sampai di ayat 8 tadi kan dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Nah, yang saya mau tanyakan begini, Bu, bagaimana kesadaran bahwa Tuhan akan bagaimana kegelapan rohani, kan di kalau dalam kitab Yesaya 59 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan bahwa kehidupan orang-orang pada saat itu adalah hidup dalam kegelapan rohani. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kegelapan rohani itu dapat mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan? Dan kemudian apa sih langkah ya, mungkin langkah praktis lah agar tetap hidup dalam terang Tuhan setiap hari, sama seperti apa ini, Bu?
1: Oke, kalau dia hidup dalam kegelapan terhadap kita mengambil keputusan, ya berarti kan kita nggak peka ya. Nah, waktu kita nggak peka dengan Tuhan, berarti kan kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan, feeling, pikiran kita, dan itu pastinya kan akan menjurus kepada hal-hal yang dalam tanda kutip ada kepentingan-kepentingan, tidak tulus, dan pasti salah, bisa salah gitu loh. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa sekali lagi ketika kita berjaga-jaga, kita harus ada di dalam terang Tuhan. Pastikan juga terangnya kita tuh jangan diredup. Gitu ya. Bener. Karena kalau kita dalam kegelapan, kegelapan tuh kan kita enggak bisa lihat apa-apa.
2: Benar.
1: Gitu loh. Ini benar kah? Ini salah kah? Mau dikasih makan apa kah? Kita enggak lihat. Kita mau kasih orang juga kita enggak bisa. Ya, jadi pastinya lebih akibatnya kita tidak peka lagi, itu pasti namanya.
2: Kena gelap ya.
1: Iya, gelap kan enggak peka lagi apa yang terjadi sih dalam kegelapan, apalagi sama Rinda sekarang. Kita pun radio-radio juga bisa kita keterbatasan melayani karena lampu ya kan. Tapi secara roh pekerjaan Tuhan tetap jalan. Tapi itu membuat kita tuh terbatas, yang hidup dalam kegelapan tuh terbatas gitu. Jadi banyak hal, dalam hal ini keputusan yang benar kan yang dimaksudkan kan. Ya kita gak bisa mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Kalau kita dalam kegelapan, makanya kita bisa tersesat, kita bisa menyesatkan orang lain melalui keputusan yang kita ambil. Makanya kita berdoa supaya pemimpin kita, negara kita hidup dalam terang Tuhan. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar-benar apapun yang kita percayai, tapi benar-benar dalam tuntunan Tuhan. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga punya keluarga, pemimpin di dalam keluarga juga ketika mengambil keputusan, kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin rohani, kita sebagai kakak rohani, kita sebagai pegawai, kita sebagai karyawan, kita pasti diperhadapkan dengan keputusan setiap hari. Nah, keputusan apakah yang akhirnya dihasilkan ketika seseorang hidup dalam kegelapan, bisa kita pertimbangkan, bisa kita pikirkan.
3: Itu sangat menentukan ya, Bu.
1: Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam terang setiap hari, yang tadi di awal saya katakan. Ya, memang pembahasan kita kayaknya dari minggu-minggu terakhir ini ya seperti itu ya. Bagaimana jadi anak, bagaimana jadi terang, ya bergaul dengan Tuhan setiap hari, karena memang itulah yang pada akhirnya yang harus kita bawa dan pertahankan di akhir zaman ini.
2: Benar.
1: Karena kan ada tiba saatnya di dalam Injil Matius 7 Tuhan bilang bahwa suatu saat akan ada begitu banyak hamba Tuhan yang berkata, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu pembuat kejahatan. Bukan karena karya pelayanannya yang Tuhan tolak, tetapi karena kita didapati tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak dikenal sama Tuhan. Mungkin kita ngerasa kita kenal Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang Tuhan gak kenal kita, repot. Nah, dari mana sih proses kenal kenal tidak kenal dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Yeah. Nah, bagaimana supaya terang itu terjadi? Ya seperti yang kalau nggak terasa terakhir juga pembahasan kita sama, kita harus tinggal di dalam terang itu sendiri, harus intim dengan Tuhan, baca firman, doa, peka lah. Kalau Roh Kudus sudah ngingetin, ini nggak boleh nih. Ada kan rasa nggak damai sejahtera ketika kita melakukannya. Cepat minta ampun. Namanya kita kan belajar ya, Tuhan ih tadi salah ya gitu ya, minta ampun dan perbaiki. Jangan ngerasa bahwa kita sudah benar atau mungkin ya bersedia dikoreksi sama Roh Kudus seperti itu ya. Dan pastinya tetap tadi yang katakan mengenakan selengkap senjata Allah setiap saat gitu ya. Mungkin begitu.
0: Oke, baik ya. Pendengar Anda nanti akan ikut terus bersama dengan kami ya di kesempatan malam hari ini. Program Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Dengar Anda kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini. Satu pujian baru saja berlalu, masih sayup-sayup terdengar di ruang dengar kita Bapakku Percaya dari GB Betai di malam hari ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelum break tadi, kita akan hadir seperti biasa dengan pertanyaan kuis. Dan malam hari ini pertanyaannya adalah, sejauh mana kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari? Sejauh mana kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari? Silakan di 08 11 583 0944. Kita sapa, sudah ada yang bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Shalom, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, shalom, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kala di Samarinda.
0: Oke. Kala di Samarinda. Oke. Silakan Kala, pertanyaan tadi, sejauh mana kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari?
1: Sejauh mana kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya? Ya, kita itu seperti kita ini kan, kita sebagai orang Kristen di tengah dunia ini, kita itu kan sebagai garam dan juga terang. Dan yang bisa kita lakukan itu, jaga-jaganya itu kita terus menghidupkan roh kita. Kita jangan sampai lengah. Karena jangan sampai kita itu ikut dengan cara dunia itu bekerja. Karena kita ini kan sebagai garam dan juga terang dunia, kita itu harus terus berhubungan, kita itu harus terus connect dengan Tuhan. Dan juga itu salah satu cara kita agar kita bisa terus ya menguduskan diri kita. Dan juga kenapa itu penting, salah satu contohnya itu semisal kayak kita itu mengambil keputusan, ya kalau kita mengambil keputusan di tengah kegelapan ini tanpa mengandalkan Tuhan, ya adanya kita malah sesat sendiri, kita malah bisa menyesatkan orang, ya. Jadi seperti itu sih, kayak apa, kita itu sejauh mana itu ya kita terus menghidupkan roh kita itu. Kita seperti dayat 8 ini yang dibilang, kita itu berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi kita itu tidak boleh lengah sedikit pun di tengah dunia ini, sehingga kita tidak terlena dengan ya cara dunia bekerja atau tipu daya iblis, ya seperti itu.
0: Oke, bagaimana dewan juri?
2: Oke, Bang Kala, terima kasih jawabannya. Oke, ya, banget. Selamat ya.
0: Selamat ya, Bang Kala. Oke. Terima kasih. Shalom, shalom buat semua di rumah ya. Shalom, terima kasih. Oke. Itu tadi pertanyaan kuis yang pertama untuk Anda juga nanti. Masih ada dua pertanyaan kuis untuk Anda. So, selalu stay tune terus bersama dengan kami tentunya. Di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan diskusi kita. Silakan.
3: Oke. Dalam kitab 1 Tesalonika 5, di situ Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam hari. Nah, kalau kita merujuk kepada itu, berarti kita kan tidak pernah bisa tahu ya, Bu. Kapan Tuhan akan datang, kapan kita akan Tuhan katakan selesai, kita tidak pernah tahu. Nah, bagaimana dengan firman tersebut bisa memberikan kita sebuah kesadaran, sehingga baik di dalam prioritas kita, karakter kita, dan tanggung jawab kita, kita benar-benar bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kita tidak kecolongan, gitu.
2: Oke, pertanyaannya tadi, kalau mungkin kita garis bawahi, Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari.
3: Iya
2: kan?
3: Yang kita tidak pernah tahu.
2: Iya, karena orang kalau siang kan pasti pada
0: bangun. Ketahuan, terang
2: kan? Malam.
3: Malam jadi, orang lagi tidur.
2: Orang lagi tidur. Iya. Yang pertama pasti mungkin kejahatan ini semakin, ya di tengah-tengah orang pada lengah, orang pada istirahat rohnya. Nah, ketika kita sadar bahwa Tuhan akan datang, pastinya kan berjaga-jaga. Kita kan bilang gitu ya. Seandainya tuan rumah tahu, dia pasti akan berjaga-jaga, menjaga semuanya. Nah, persoalannya kan datangnya malam.
3: Malam.
2: Pada saat mungkin kita bisa bayangkan kalau malam, berarti gambar dari Alkitab banyak yang nggak siap. Iya, ya kan? Kenapa nggak siap? Karena malam pada umumnya orang tertidur.
3: Iya.
2: Nah, jadi apa yang membuat prioritas kita apa tadi, prioritas, karakter dan tanggung jawab kita berubah ketika kita sadar bahwa Tuhan itu akan datang.
3: Yeah.
2: Nah, prioritas kita pasti kita tahu dong. Kita ini Roh Kudus yang mengingatkan, okay, bukan kuat dan gagah kita ya.
4: Yeah.
2: Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Kan kita lagi sadar-sadar. Nah, yeah, kesadaran itu muncul ketika kita terhubung dengan Tuhan. Kan yeah, itu tadi. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, Roh Kudus ngomong apa kan kita ngeh.
4: Yeah.
2: Nah, pasti kita sadar apa sih menjadi prioritas utama dalam mengikut Tuhan. Akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kesiapan kita berjaga-jaga atau tidak ketika prioritas kita itu kita lakukan untuk Tuhan. Bahwa ya kita, kalau kita sadar bahwa semua yang kita lakukan ini pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan, pasti kita udah nggak lagi terpukau dengan hal-hal yang mengenakan daging. Ya, di waktu malam apa sih bisa kita lakukan yang lalu kita bahas scrollan berjam-jam, shopping, ngegosip, hal-hal yang fana, kejar-kejar posisi atau mungkin cari nama, apa saja yang diperbuat oleh orang dunia dengan pengertian kalau tidak ada itu mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa hidup. Sekarang apa yang menjadi prioritas dunia? Berpacu dengan waktu, bekerja, validasi tadi, kemudian pokoknya mereka akan berusaha secara dunia ya, keadaan yang berat ini, apalagi kita sudah dengar berita akan ada terjadi sesuatu di alam, masalah alam, bencana dan lain sebagainya. Kita berdoa kalau kita tahu bahwa ini adalah salah satu tanda di mana Tuhan menggenapi firman-Nya. Seharusnya ini menjadi pertanda untuk kita semakin dekat sama Tuhan. Prioritas kita bukan lagi dunia. Meskipun kita masih ada di dunia, kita bekerja sama seperti orang dunia. Bekerja kan ada 24 jam waktunya kerja ya kerja. Jangan oh Tuhan mau datang, kita doa saja waktunya kerja kita doa. Kita cari Tuhan, gak gitu. Ya kerja, ya kerja. Kerja yang benar. Supaya kita tadi di poin yang pertanyaan keberapa itu, kita poin pertama ya, kita jadi garam dan terang dunia. Tetapi bukan, tujuan kita bukan lagi untuk hidup yang gimana-gimana gitu. Pokoknya kita lakukan ini lebih daripada karena kita tahu bahwa semuanya ini akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, karakter. Nah, kalau kita tahu Tuhan datang kali yang kedua, kita tahu dong yang masuk kerajaan sorga siapa. Masih main-main kan gitu. Tapi kalau kita pikir ah dari sekolah minggu kita sudah dengar Tuhan mau datang, gak datang-datang juga, main-main aja ah. Nah kan banyak yang Tuhan bilang bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Karena orang-orang yang baru percaya hari-hari ini Tuhan akan begitu banyak menyatakan diri secara pribadi kepada banyak orang. Nah kalau kita denger-dengeran Tuhan itu bicara banyak sama kita hari-hari ini. Juga kepada mereka yang belum percaya Tuhan menyatakan diri gitu ya. Karena Tuhan kasih kesempatan kepada siapapun untuk percaya kepada Tuhan. Otomatis perjumpaan dengan Tuhan itu pasti mengubahkan. Kan kita terhubung nih, konteks kita kan terhubung dengan terang. Satu, kita prioritas kita udah sama dong dengan Bapa.
3: Harusnya
2: kita, oh Bapa rindunya apa? Keselamatan. Bapa rindunya apa? Pertobatan. Bapa rindunya apa? Supaya damai sejahtera. Bapa rindunya apa? Ini. Jadi itu yang menjadi prioritas kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kebutuhan kita Tuhan pasti akan cover gitu kan. Kemudian yang berikutnya tadi karakter. Kalau kita terhubung sama Bapa, bukan dengan kekuatan kita sendiri untuk kita jadi baik. Dan kita sadar bahwa kalau kita baik itu bukan karena kita. Sehingga orang yang baik benar-benaran baik enggak akan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Karena tahu bahwa kebaikan yang kita punya, kalau kita menjadi berbeda, jadi garam dan terang, bisa jadi berkat bagi banyak orang, itu semata-mata Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Dan kesadaran itu Tuhan yang berikan. Makanya orang-orang yang terhubung dengan Tuhan karakternya pasti berbeda. Dia bisa diterima di mana-mana. Kenapa? Dia bisa seperti Alkitab katakan, di tengah orang Yunani jadi Yunani, orang yang ini jadi ini. Bukan berarti dia kayak bunglon kemudian menyerupai gitu. Kemudian oh iya,
0: kamu puasa.
2: Bukan, karena dia sadar untuk bisa memenangkan, kata Paulus kepada banyak orang, kita harus bisa mengerti orang, empati, simpati. Dan yang paling penting adalah ketika kita berada di sebuah lingkungan yang baru, kita kan harus bisa bawa diri, gak jadi diri kita lebih baik, lebih pintar. Mentang-mentang kita yakin bahwa nanti kita pasti masuk surga, yang lainnya masuk neraka, terus kita tuh kayak, oh aku yang paling benar. Gak bisa, Tuhan gak mau kita jadi batu sandungan.
3: Benar.
2: Kita harus sadar, oh karakterku minimal. Kalau kita mungkin tidak bisa mungkin melakukan sebuah KKR yang besar, jangan jadi batu sandungan.
3: Iya, setuju.
2: Iya kan? Jadi berkatlah di rumah gitu. Jadi berkatnya di lingkungan kerja kita. Jangan jadi sandungan seperti tadi. Terus apa tadi? Tanggung jawab.
3: Tanggung jawab.
2: Iya, seperti kita ini kan, kita kan dikasih Tuhan ada seperti gambaran, ada talenta, ada yang dua. Itu kan bicara memang di satu sisi pada waktu itu bicara soal uang dan lain sebagainya. Apapun itu, Tuhan itu mengajarkan bahwa selama kita lahir di muka bumi ini, ada yang Tuhan percayakan kok.
3: Iya, benar.
2: Karena kita tuh gak pernah lahir tangan kosong gitu loh. Maksudnya, okelah aku tak membawa, iya betul gitu kan. Kita memang lahir gak bawa, tapi di hadapan Tuhan, kita tuh punya tanggung jawab. Sederhana apapun kita, Tuhan pasti kasih tanggung jawab. Nah kalau kita tahu bahwa tanggung jawab itu harus kita kembalikan kepada Bapa, kita pasti akan memegangnya dengan baik. Kita gak mungkin ngurusin orang, kamu tanggung jawabmu. Kita mungkin seperti 1 Tesalonika bilang, kita bisa saling menasehati, saling mengingatkan hati-hati ya. Nanti tanggung jawab kita nih, kayak kita ini kan sementara menasehati, mengingatkan diri kita sendiri juga. Hati-hati bahwa semua yang Tuhan kasih sama kita, waktu, kesehatan, kekuatan, harta benda, semuanya, bahkan hati yang bisa berbelas kasihan kepada orang lain, Tuhan kasih untuk kita pertanggungjawabkan. Kita pakai sesuai dengan maksudnya Tuhan. Jadi kita harus melakukan semuanya sesuai dengan maksudnya Bapa. Nah, kita sadar ini, kalau saya secara pribadi, kalau bekerja bukan lagi sekedar untuk, oh iya ada memang income setiap bulan. Tapi kita berada di tengah-tengah dunia, ketika kita bekerja lebih daripada kita harus jadi berkat. Gitu. Kita harus jadi berkat karena memang kita harus sadar dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab di tempat itu. Seperti tadi saya bilang, kalau kita gak mungkin gak bisa melakukan sesuatu yang radikal dan spektakuler, dan memang gak boleh, please jadi berkat lewat kata-kata kita. Dan jangan jadi batu sandungan. Sampai orang ngomong gini, ih ternyata orang yang percaya Tuhan Yesus seperti ini ya, harapannya sih tidak seperti itu gitu ya. Nah itu adalah tanggung jawab kita. Prioritas kita sudah berubah, Tuhan yang paling utama, bukan kita. Yang kedua, hati karakter kita, pastinya kita rindu untuk seperti Tuhan. Dan yang akhirnya impactnya adalah ketika karakter kita seperti Tuhan, Tuhan yang mampukan, kerinduan kita, kita tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Dan semua itu pada akhirnya harus kita pertanggungjawabkan sama Tuhan gitu loh. Semua sama kok kita di seluruh muka bumi ini. Sama di mata Tuhan. Tuhan bilang baik Tuhan maupun hamba, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya punya tanggung jawab. Gak penting orang lebih besar tanggung jawabnya, saya lebih kecil, gak usah pedulikan itu. Tanggung jawab kita apa? Sebesar itu, jaga baik-baik. Kan itu saja kan?
3: Setuju. Nah Bu Indah, saya mau beralih ke Yesaya pasal 59. Nah ada dua ayat di sana yang sangat luar biasa, akan saya bacakan. Yesaya 59 ayat 12 sampai 13 berkata seperti ini. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Nah, firman Tuhan ini bisa disimpulkan bahwa Nabi Yesaya mengakui bahwa pelanggaran bangsa Israel ini sangat banyak di hadapan Tuhan dan sesamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya seperti ini Bu, mengapa dosa seringkali merusak relasi dengan Tuhan dan dengan sesama? Dan bagaimana
4: komunikasi orang percaya itu dapat saling menguatkan untuk dapat hidup dalam kebenaran.
2: Ya, di Yesaya 59 ini kan ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga tidak kurang tajam, tetapi memisahkan kamu dari Tuhan itu adalah pelanggaran-pelanggaran kita.
3: Benar.
2: Ya jelas, karena Tuhan itu kan kudus. Ya kan, nah sesimpel itu, karena dosa yang memisahkan kita dari Tuhan, karena Allah itu kudus. Allah mengasihi orang yang berdosa, tetapi dengan dosa itu harus dilepasin. Dosa itu adalah kotoran, dosa itu pemisah, dan dosa itu membawa kepada maut. Ya. Kemudian mengapa dosa itu kepada Tuhan tadi ya? Yang kedua, kenapa dosa merusak hubungan dengan
3: sesama?
2: Ya, ketika kita hidup di dalam dosa, dosa itu kan akan melahirkan tabiat-tabiat daging di dalam Galatia pasal 5. Nah, orang-orang yang kayak gitu kan pasti nggak bisa lah kita bisa bergaul dengan tabiat-tabiat daging. Secara sederhananya bisa disimpulkan keegoisan, amarah, dusta, kesombongan, kebalikannya dari buah roh lah. Kalau itu kasih, satunya kamarah, kebencian. Kalau murah hati, medit, pelit, siapa yang mau deket. Terus kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, nah balikin saja. Kan Tuhan sudah jelasin ya, ada di dalam itu ada perseteruan, pencederaan, dan segala
3: iri
2: macam
3: hati,
2: nah itulah yang membuat konflik satu dengan yang lain. Makanya dosa jelas merusak sebuah relasi. Tapi kan Tuhan datang untuk memulihkan relasi. Jadi sederhananya gini, ketika sebuah hubungan itu
3: rusak
2: itu ada dosa di dalamnya. Tapi ketika ada Kristus yang memerintah, maka hubungan itu pasti akan dipulihkan. Hubungan dalam rumah tangga, suami istri, orang tua, anak. Kalau Tuhan Yesus yang jadi Raja dan Tuhan di dalam rumah itu, apapun rusaknya itu hubungan, itu pasti bisa diperbaiki sama Tuhan. Gitu. Dalam hubungan apapun manusia. Nah, tapi sumbernya adalah hubungan dengan Tuhan diperbaiki dulu. Ya kan? Hubungan sama Tuhan pulih dulu. Nah, kalau sudah hubungan sama Tuhan pulih dulu, maka hubungan kita dengan sesama itu adalah hasilnya, impact-nya. Bukan karena tiba-tiba langsung jadi baik, tapi kita masing-masing dimampukan untuk saling mengampuni, untuk bisa saling menerima, stop menjelekkan satu dengan yang lain, stop untuk menuntut, tapi kita saling berbagi ya seperti Tuhan Yesus. Dan itulah yang membedakan bahwa kita ini lahir dari Tuhan dan yang lahir dari dosa, gitu. Jadi sesimpel itu kan. Kemudian bagaimana komunitas orang percaya? Kalau sudah komunitas itu Tuhan yang menjadi raja di dalamnya, okelah di dalamnya bukan 100% sudah orang-orang yang pulih, yang baik. Tapi minimal ada orang-orang benar. Dalam Yesaya itu saya baca, Tuhan itu mencari di tengah-tengah kejahatan itu, ada gak yang mau berdiri? Nah, di dalam sebuah komunitas itu, kalau komunitas itu memang di dalamnya banyak yang berdosa, banyak terjadi hal-hal yang jahat dalam tanda kutip, pokoknya jahat lah, mau dibilang kayak apapun dia jahat lah. Masihkah ada yang mau berdiri untuk menyatakan, iya Tuhan cari. Nah, waktu Tuhan tidak menemukannya, Yesaya 59 katakan murka Tuhanlah yang turun. Tuhan tuh cari ketika kita berada dalam sebuah komunitas, ada gak yang mau berdiri atas komunitas itu? Bukan malah ikut untuk, oh ini nih, ikut jadi kompor, ikut menambah cerita, menyebarkan hal-hal yang gak baik terlihat loh di surga. Jangan, nah itu tadi kesadaran pertanyaannya. Kalau kita sadar Tuhan akan datang, kita nggak tunggu Tuhan datang sih sebenarnya. Tuhan itu kan ada bersama-sama dengan kita.
3: Iya, benar.
2: Memang waktu Tuhan datang itu adalah hari penghakiman, di mana orang akan menerima balasan yang kata Alkitab yang sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau kita sadar dia ada di tengah-tengah kita, kita nggak tunggu Tuhan datang kok. Yang dikatakan hari kiamat lah datang hari yang kedua. Dia ada loh, dia tuh ada di sekitar kita. Kita akan bisa menjaga sikap kita, prioritas kita, keputusan kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam sebuah komunitas itu, gak usah banyak, tapi ada. Pasti kita harus bisa saling mendoakan. Kalau ada yang hilang, terhilang dari orang itu, terus Tuhan nyari. Makanya saya juga diingatkan, kalau ada yang jahat atau mungkin orang-orang yang ih kok mucil banget ya orang ini dalam pertemanan kita, Tuhan gak lihat kesalahannya dia, Tuhan cari. Terus kamu mau ngapain kalau lihat dia? Ya doakan. Gitu kan. Terus jadi mau ngapain? Ya, channel iya. Kamera maksudnya.
3: Enggak, tapi kalau ngeyel orangnya.
2: Nah, itu urusannya dia. Yeskel mengatakan tugas kita jadi penjaga.
4: Oke.
2: Okay. Ingatkan. Ya. Okay. Tegur, sampaikan. Kalau dia bertobat, kamu Bicikukan. Menyelamatkan dirimu yeah. dan juga dia.
3: Oke, okay. Tapi kalau dia
2: enggak bertobat, dia. Kamu selamat, dianya yang binasa. Binasa. Tapi kalau kita tidak mengingatkan,
4: yeah.
2: kita dia binasa, kita yang kena tanggung jawabnya.
4: Oh, gitu.
2: Kan Yeskel jelaskan waktu ngomong soal penjaga. Mm-hmm. Nah, begitu juga tugas kita gitu. Jadi di sebuah komunitas, apa yang harus kita lakukan? Doakan minimal. Mungkin kita takut nih negur. Apalagi yang buat salah petinggi-petinggi nih.
4: Jadi
2: yang ada
4: pasti kan ada pertanyaan begini, Bu. Sampai kapan kita doakan?
2: Iya. Sampai Tuhan izinkan. Jangan pernah berhenti berdoa sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan.
4: Oh ya.
2: Terus sampai kapan? Kalau dia nggak bertobat-tobat antara iya. dua, kita yang pergi atau dia yang pergi? Oh iya kan. Artinya kalau ditanya sampai kapan,
4: iya.
2: ya sampai Tuhan bilang selesai. Kalau nggak selesai antara dua ini, ya pokoknya doakan.
4: Iya.
2: Tapi kalau nggak pulih-pulih, doakan. Masalah pemulihan itu bukan urusan kita,
4: iya,
2: urusannya Tuhan. Bener. Gitu kan.
3: Iya. Soalnya gini kan Bu, kalau kita doakan orang, kita pun dengan nyata-nyata nih ngomong nih, kalau dia berdosa terus ada yang mendoakan, maka dosanya itu diampuni. Artinya bahwa ketika kita mendoakan seseorang nih, seperti tadi yang kita lagi bicarakan nih, dalam komunitas, ada enggak? Terus

0: Benar juga, mau sampai kapan? Kalau kita doakan dia selalu lah, dia gak bertobat-bertobat. Nah, terus kalau kita doakan selalu, ya otomatis kan Tuhan akan meluputkan dia dari setiap bahaya, kecelakaan. Karena memang itu sesuai dengan firman Tuhan memang, bahwa kalau kita berdoa. Nah, maksudnya tuh
1: seperti apa?
2: Iya, berhenti berdoa.
0: Tapi kan gak mungkin kan, kita mau berhenti berdoa tuh gak mungkin.
2: Gini, kita ini cuman hamba. Tuhan suruh apa ya ikut. Hasil akhir itu urusannya Tuhan. Gitu kan.
1: Apakah dia bertobat dan
2: itu urusannya Tuhan.
0: Yang terakhir adalah yang mana yang duluan kembali.
2: Kalau Tuhan masih kasih dia nafas di muka bumi ini, Tuhan masih kasih dia kesempatan. Kalau Tuhan kasih dia kesempatan, kita mau apa?
0: Iya benar sih.
2: Iya kan? Iya. Yang Tuhan lihat sekarang kita nih, doain enggak? Kamu ngelakuin taat enggak? Tapi hasilnya kamu enggak bertobat-bertobat, urusan nanti. Kamu taat enggak? Doain. Iya kan? Yang Tuhan lihat kita nih sekarang. Iya. Udah tahu deh begitu. Tapi puji Tuhan, kalau masih ada yang mau berdiri, Tuhan menghargai itu. Meskipun yang berdiri ini rasanya gemes. Ini orang kok enggak bertobat-bertobat. Kita sudah doakan, bukan urusan kita. Kalau kita
1: jadi ingat ya, Bu, ya. Kisah Yunus.
2: Yunus sama. Tadi saya ingatnya Yunus. Dia marah.
1: Dia marah. Satu negara bertobat, dia marah.
0: Tapi, tapi Yunus kan enggak jadi kembali pulang ke Tuhan kan. Dia masih dikasih kesempatan. Berarti kan
1: cuma bisa. dia marah karena akhirnya Tuhan berbalik. Tuhan menyesal mau melakukan hal itu terhadap
2: Nineveh.
1: Kota Nineveh. Nah, seperti inilah yang terjadi.
2: Secara hati kok ini orang enggak bertobat. Sampai kapan ya Tuhan? Rasanya kalau bisa udah dilepasin aja, dihukum aja nih biar biar dia bertobat. Nah, menurut kita. Tapi kan Tuhan itu Allah adalah kasih. Jadi kita ingat aja, selama dia masih Tuhan kasih kesempatan, kenapa kita hamba-hambanya minta kesempatan itu diambil? Ya kan? So capek, kasihan kita berdoa.
0: Tapi dalam kitab Yesaya 59 itu kayaknya sempat Nabi Yesaya itu sempat agak-agak ini juga kan, Bu.
2: Tapi sebenarnya kan Tuhan kasih perintah. Makanya firman itu kan datang sama Yesaya gitu kan. Selalu di mana sebelum ada penghukuman pasti Tuhan kasih
0: benar. Peringatan.
1: Pasti.
2: Itu juga
0: ya seperti kayak tsunami kan, sebelum tsunami.
2: Pasti ada peringatan. Nah, tapi kalau orang itu Alkitab selalu mencatat kalau sudah diperingati berkali-kali tapi tidak dilakukan, ada kehukumannya. Jangan kita tunggu orang itu semoga kita minta dia bertobat Tuhan. Gitu kan. Kalau kita berdoa, kita minta dia bertobat Tuhan, kita minta berharap semua kasih karunia Tuhan. Ya, jadi di komunitas itu memang ada yang kayak gitu. Di dosa di komunitas, di keluarga kita saja kadang ada yang perlu kita doakan. Doakan, entah kita gak tahu kapan dipulihkan, tapi bagian kita sudah kita lakukan. Karena itu kan tanggung jawab kita. Gitu, saling mendoakan, saling menegur. Kalau berani. Kalau gak berani mungkin ada orang-orang yang oh iya nih bahaya nih kalau ditegur, pakai hikmat juga. Sopan, pakai etika. Nah kalau misalnya belum bisa kita tegur, ada Tuhan yang bisa tegur. Doakan. Ingat ya, dalam kita bayar Yesaya 59 itu saya sangat diberkati. Tuhan mencari dalam setiap komunitas, bangsa, kota yang mau berdiri bagi orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian kita bisa jadi teladan. Kita mungkin gak bisa tegur, tapi kita jadi teladan. Dia lama-lama, Roh Kudus kan ketuk pintunya setiap hari. Iya kan? Setiap saat dia ketuk pintu, sampai dia tahu, ada berkat. Oh ada teladan yang baik. Lama-lama dia akan terceliklah mata rohaninya oleh Tuhan. Kemudian yang mendorong pertumbuhan rohani, saling support lah. Kita bisa saling support dalam komunitas itu. Kamu bisa. Jadilah supporter yang sehat, supporter yang baik dalam kebenaran. Jadi kalau orang itu mau maju, dia jatuh lagi, bilang gak apa-apa, Tuhan saya sama kamu. Jangan langsung hakimi kenapa dia berbuat seperti itu. Jadilah supporter yang benar di hadapan Tuhan. Dan membantu satu dengan yang lain untuk belajar firman Tuhan. Karena kebanyakan orang lemah karena gak makan firman. Ya kan, kita kasih ingatkan seperti itu. Mungkin begitu.
0: Enggak,
2: ada mau ditanyakan lagi?
0: Iya.
2: Ini soal doa kayaknya nih.
0: Bukan doa. Jadi tadi komunitas nih. Berarti kan berbicara keluarga, tempat pekerjaan kita. Terus tempat pelayanan kita.

0: kalau umpamanya hanya satu orang yang berdiri dengan, maksudnya dia cuma satu orang, kalau kita sendiri kan ngomongkan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Tapi ini bukan ya, masalah
1: dua
0: pernikahan
1: atau satu,
0: kan?
1: Ya,
0: bukan pernikahan gitu loh. Nah kalau umpamanya satu orang, Bu, kadang-kadang kan kalau satu ini kan maksudnya kan saking banyaknya ini yang dia harus topang nih. Dalam keluarga aja kan kita kan bukan hanya kita sendirian nih, kita harus topang orang tua, terus keluarga besar kita. Nah, apakah Tuhan tetap juga akan memperhitungkan, meskipun nanti ya ada waktu pasti satu orang ini akan mengalami yang namanya pasang surut, sempat dia kayak ngedown, yang merasa aku sudah gak mampu, aku sudah kayak menyerah gitu. Nah, apakah itu nanti waktu dia sudah bilang aku sudah menyerah, apakah Tuhan akan tetap akan dia tetap ngasih kemampuan dengan cara apa ya, dia tetap memberikan Roh Kudusnya itu atau seperti apa?
2: Ya, Tuhan itu paling kenal kita. Tuhan itu paling kenal kemampuan kita seberapa.
0: Ya.
2: Kalau Tuhan itu taruh beban atau mungkin kerinduan di hati kita untuk berdoa.
0: Ya.
2: Okay. Selama Tuhan kasih kerinduan itu di hati kita untuk berdiri, Tuhan pasti akan mampukan.
0: Ya.
2: Gitu kan. Nah, kalau ditanya mengenai satu orang, kita ingat Bapak Abraham.
0: Iya, benar. Ya.
2: Melalui doa dia bisa menyelamatkan bukan hanya Lot dan keluarga, tapi juga bangsa.
0: Iya. Ya.
2: Dia sendirian pada waktu itu.
0: Benar.
2: Ya kan? Tapi bisa menyelamatkan. Makanya dikatakan dia adalah sahabatnya Allah, dia dengar-dengaran. Karena kalau kita berfokus kepada hasil, kita akan capek.
0: Iya.
2: Memang capek. Ih, kok belum ya Tuhan, kok belum ya? Aku sudah begini, itu pasti capek.
0: Benar.
2: Makanya berdoa itu kita menggunakan roh. Nah, roh itu yang jalan. Roh itu naik saja di hadapan Tuhan. Roh itu terkoneksi saja di hadapan Tuhan. Mata jasmani mungkin belum lihat hasil. Bukan hanya masalah komunitas loh ini. Ini masalah sakit penyakit. Mungkin kita secara fisik sudah capek berjuang karena yang kita doakan belum dijawab. Kita tutup mata, kita kuat. Tapi begitu kita buka mata, begitu kita lihat ada keluarga kita masih sakit. Kita masih sakit. Atau mungkin bukan sakit deh, masalah rumah tangga belum pulih-pulih. Kita sudah lakukan semua treatment-treatment yang kita baca, yang kita dengar, yang disarankan oleh orang lain. Dan kita sudah berdiri sekian lama, tapi seakan-akan kayaknya pemulihan itu belum terjadi. Nah, kita harus bagaimana? Ingat bahwa kita berjalan bersama Tuhan yang penuh dengan kuasa. Makanya roh kita ini yang harus berdoa terhubung. Roh kita ini yang harus kuat. Maka kuat, ketika roh kita kuat, Daud kan juga ngalami masa-masa itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, dan seterusnya. Dia mengalami masa-masa ketika jiwanya itu lemah. Karena proses dia diintimidasi terus, diserang terus, capek kan.
0: Benar.
2: Kapan dia bisa mengalami kelegaan? Tapi dia mengalami masa-masa tertekan itu. Dia mengalami masa-masa gak enak itu. Puji Tuhannya Daud tidak berhenti. Tidak berhenti berjuang. Nah gitu ya. Dan dia sampai dikatakan orang berkenan pun, banyak kan yang mengalami rumah tangganya dia, keluarganya dia, anak-anaknya dia berontak. Itu gak gampang loh. Dia sudah dekat sama Tuhan, kurang dekat apalagi sama Tuhan. Tapi masih menghadapi masalah kok. Tapi Alkitab mencatat Daud tidak menyerah. Oke, dia sekali pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tidak pernah berbuat lagi, stop berbuat dosa. Dia memperbaiki hidupnya. Dan memang melalui dosa ini disampaikan pedang tidak akan beralih dari keluarga. Itu bagian dari resikonya. Ketika dia jatuh di dalam dosa dan dia menjalaninya dengan tekun sampai akhir kehidupannya. Nah, dia tetap setia sama Tuhan. Nah, demikian juga kita, sampai kapan kita berdoa di saat yang kita doakan itu belum baik-baik saja, belum dijawab. Makanya roh kita ini naik. Kalau kita lihat hasil, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita bertahan, roh kita naik di hadapan Tuhan, kita tuh punya cara pandang yang berbeda terhadap masalah yang kita doakan. Tuhan bukan hanya mengubah persoalan kita, menyelesaikan masalah kita. Pertama kali ketika kita berdoa, dia akan ubah cara pandang kita. Dia akan ubah caranya kita naik. Makanya orang yang menghadapi lembah-lembah kekelaman, dia pasti berbeda kalau dia datangnya benar-benar doa sama Tuhan. Pasti dia akan lebih kuat. Pasti dia lebih positif. Pasti dia orangnya tekun. Pasti dia orangnya tuh bisa memahami, penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Ini dia dapat waktu dia berdoa kepada Tuhan. ketika dia lihat masalahnya belum selesai, pelan-pelan, lama-lama dia ikut terus sama Tuhan. Nah, masalah menyelesaikan masalah itu kan sebenarnya gampang banget buat Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan belum menyelesaikan masalah itu, ada apa? Pertanyaannya, mungkin Tuhan sedang membentuk satu dua sisi lain.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tuhan masih sedang ada urusan membentuk, yang belum diselesaikan, yang Tuhan belum dapat. Karena kalau ini langsung dipulihkan, menurut kita, pertimbangan kita ya,
0: itu bagus.
2: Itu bagus, tapi Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah. Tuhan punya urusan di dalam masalah ini untuk menyelesaikan sekitaran itu, bukan hanya titik masalah itu. Ke kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan, barat, timur. Tuhan punya urusan melalui masalah ini. Masalah yang lain juga bisa terselesaikan.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kita kan gak ngerti sekarang nih. Kita mungkin fokusnya ke masalah ini doang. Tapi Tuhan ngelihat ini nih, benang merahnya banyak nih kesana kemari. Makanya Tuhan punya urusan menyelesaikan sini dulu, sini dulu, selesai ini, ketika ini dipulihkan, baru kita bisa lihat nyata lah kemuliaan Tuhan itu.
0: Benar.
2: Nah, proses kita di tengah-tengah proses ini bagaimana? Apakah kita akan terus berdoa? Selama Tuhan memang kasih kita tugas belum selesai, ya doakan. Doakan saja semampunya kita. Tuhan pasti kasih kita kemampuan. Sampai Tuhan katakan, adalah Tuhan pasti ngomong, kelar sudah. Pastilah Tuhan akan tuntun, makanya butuh kepakaan. Bukan berarti, oh sudah Tuhan. Nah, kalau dia tidak hidup dalam dosa, dia yang ninggalin kita ya. Ya udah, lain-lain urusan kita. Bukan berarti kita kurang berkuasa untuk berdoa. Kita udah doakan, kita udah support, kita udah jadi teman yang baik, udah jadi keluarga yang baik. Kalau tetap dia ngeyel juga, ya maka kebinasaan lah bagian dia.
1: Tinggal tunggu waktunya aja.
2: Tunggu waktunya. Alkitab jelas kok, kayak orang Israel, diingetin satu kali, diingetin dua kali, tiga kali, nabi-nabi turun semuanya, dibunuh semuanya, istilahnya. Raja-raja yang benar itu nyaris nggak ada, hanya satu dua sekitar. Akhirnya mereka kemana? Dibuang kok, dibuang ke Babel.
0: Benar.
3: 72.
2: Iya kan, intinya. Segala risiko itu berlaku buat mereka yang melanggar. Buat kita yang berdoa, ada upahnya, tenang aja. Ada, tenang aja. Bukan hasil yang Tuhan lihat, ketaatan saja.
0: Ketaatan,
2: benar. Dan Tuhan bekerja, dan kita akan melihat itu terjadi, kesetiaan itu terjadi. Ya, bagian orang yang di pihaknya Tuhan pasti adalah dan berbeda.
1: Baik ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap selalu stay tune di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.
4: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Satu persembahan pujian Yesus Kau Sungguh Baik dari Pendeta Niko Njoto Raharjo di kesempatan malam hari ini. Anda kembali bersama-sama dengan kami di 94.4 Heartland Radio dalam program Jesus is the Answer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel di malam hari ini. Pendengar, sebelum kita lanjut dengan diskusi kita malam hari ini, kami buka pertanyaan untuk kuis ya. Dan Anda nanti silakan langsung telepon di 0811-583-0944. Pertanyaannya, bagaimana komunitas orang percaya saling menguatkan untuk hidup benar? Oke, pertanyaannya, bagaimana komunitas orang percaya dapat saling menguatkan untuk hidup benar? Kami tunggu di jalur telepon kita di 0811-583-0944. Kita sapa dulu di malam hari ini, sudah terhubung bersama dengan kita. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, Kak.
0: Shalom, selamat malam dengan siapa?
1: Halo, nama saya Febri dari Samarinda.
0: Febri ya, dari Samarinda. Oke. Febri, pertanyaannya bagaimana komunitas orang percaya saling menguatkan untuk hidup benar?
1: Jadi, itu ada tiga. Yang pertama, saling mendoakan. Yang kedua, saling mengingatkan. Yang ketiga, saling support dan membantu belajar firman.
0: Oke, bagaimana?
2: Oke, bye Febri, terima kasih.
0: Keren banget ya Febri ya.
2: Dia menyebutkan saja poin-poinnya.
0: Oke, baik ya. Oke, terima kasih ya Febri ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, shalom, selamat malam. Oke ya, kita lanjutkan lagi, silakan.
3: Dalam 1 Tesalonika 16 saya bacakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Apa makna dari ketiga perintah tersebut mengingat situasi yang hari-hari ini tuh semakin sulit? Dan yang kedua, bagaimana disiplin rohani seperti doa dan ucapan syukur dapat menjaga hati kita supaya tidak mudah jatuh ke dalam dosa atau keputusasaan?
2: Ya, kalau itu perintah, sebenarnya Tuhan tuh gak minta kita tuh ketawa-ketawa terus. Apa terjadi, sukacita dong, ketawa, ayo jangan sedih. Ketika kita menghadiri orang yang sedang berduka, kamu harus berketawa loh, gitu kan. Kayak gitu-gitu juga. Tapi sebenarnya ketika Tuhan katakan bersukacita, bukan sukacita dalam pengertian hasilnya yang Tuhan ingatkan. Kalau kita baca, karena sukacita itu berbeda dengan sukacita yang dari dunia. Kalau dunia tuh kan, kamu bersukacita lah, kalau gak ada apa yang mau dibuat sukacita. Tapi sukacita di sini tuh maksudnya sukacita ini tergantung dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sadar, kembali lagi, kalau kita sadar bahwa Tuhan yang handle semuanya, dan semuanya tuh pasti bermuara kembali kepada firman-Nya, dan kita tahu apa yang dikatakan dalam firman-Nya itu pasti buat kebaikan kita, maka kita bisa tenang. Nah, kalau kita bisa tenang, makanya kita tuh bisa damai sejahtera, bisa sukacita. Dikatakan tadi, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Nah, kenapa kita melakukannya? Kayak tadi pertanyaannya, kenapa kita mau tetap berdoa padahal yang kita doakan belum terwujud? Tapi karena kita percaya bahwa ketika kita berdoa, roh kita, apa yang kita lakukan itu semata-mata bukan hanya kepada hasilnya, tetapi kita tahu bahwa di dalam masa-masa itu kita semakin mengenal Dia. Nah, Tuhan mau kita bersukacita itu dasarnya karena waktu kita mau bersukacita kan kita mau gak mau dekat datang nih sama Tuhan. Datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan, baru kita bisa bersuka cita, kita belajar bersyukur dan kita tetap berdoa. Yang datang mengenal Tuhan ini loh yang Tuhan tekankan sebenarnya. Jadi hasil tetaplah, hendaklah kau bersuka cita, berdoa, mengucap syukur karena kita kenal sama Dia. Roh kita terhubung sama Tuhan. Kita bisa berjaga-jaga. Baik, kan itu ayat selanjutnya kan. Jadi perintah berjaga-jaga kan sebenarnya begitu. Jadi kepada konteks kenapa kita bisa bersukacita. Jadi Tuhan lebih menekankan itu, bukan ayo bersukacita, bukan ayo kita harus kuat di dalam Tuhan. Kan kita bukan bilang kuat kekuatan yang kita harapkan, ayo kamu baca firman ya, ayo kamu bersekutu sama Tuhan ya, kamu akan kuat loh. Kamu tetap sabar ya, sabar ya. Kita ingin orang itu sabar, tapi kita tahu kesabaran itu hanya ketika kita mengerti bahwa Tuhan yang melakukan semuanya, Tuhan yang ambil alih semuanya begitu. Kesadaran itu yang perlu dibangun. Ya, bukan ekspresi yang ditekankan, tetapi sumbernya, sumber sukacitanya, sumber ucapan syukurnya, kepada siapa kita berdoa, imannya. Nah, itu yang digarisbawahi. Terus bagaimana? Apa tuh yang kedua?
3: Disiplin rohani seperti berdoa dan ucapan syukur menjaga hati kita agar tidak mudah jatuh dalam dosa atau keputusasa.
2: Ya, kalau kita tadi doa membuat kita bisa dekat sama Tuhan, sehingga waktu kita dekat sama Tuhan kita ada hikmat, ada kekuatan. Nah, kalau kita mengucap syukur itu akan mengalihkan fokus kita dari masalah kepada kesetiaannya Tuhan. Orang yang mengucap syukur tuh dia bisa ngelihat bahwa sejauh ini mungkin belum terjadi sesuai yang diharapkan sebagai manusia, tapi sejauh ini Tuhan menolong saja, kita bisa kuat itu karena Tuhan. Nah, kemudian kalau kita bisa melakukannya, makanya hati kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita gak dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena kita doa, kita kuat, ada hikmat. Waktu kita kuat, ada hikmat, kita bisa bersyukur, karena kita tahu di balik segala sesuatu ada Tuhan. Waktu kita bersyukur, ada sukacita dan damai sejahtera dan kesadaran tadi, sehingga segala ketakutan, kepahitan, hal-hal yang kita rasa akan terjadi sirna. Kan kenapa orang takut? Kenapa kita khawatir? Karena kita sudah membayangkan yang buruklah akan terjadi. Nah, tapi waktu kita datang sama Tuhan, kan ketemu Tuhan nih yang besar, yang baik, yang berkuasa. Terima janji Tuhan nih, terima firman-Nya nih. Akhirnya ketakutan itu akhirnya sirna. Waktu ketakutan itu sirna, kita bisa tenang, bisa sukacita gitu ya. Makanya disiplin rohani ini kalau kita terus melakukannya dekat sama Tuhan dalam doa, ucapan syukur, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan terhadap pencobaan. Jadi orangnya gak mudah tumbang ketika ada ujian dan cobaan. Bahkan ujian dan cobaan itu membuat itu semakin garang dalam tanda kutip. Dia tuh disiplin gitu ya. Semakin murni, semakin teguh, semakin setia sama Tuhan. Mungkin begitu, Mbak Dini.
4: Mungkin di ayat yang ke-21 kita nyambung tadi ya, Bu ya, yang dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Di sana dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia berkata seperti tadi, Bu? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhilah segala jenis kejahatan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita orang percaya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah di tengah-tengah nilai-nilai dunia yang seringkali itu bertentangan dengan firman Tuhan?
2: Ya, pasti minta kepekaan sama Tuhan, ya kan? Dasarnya itu yang tertulis ajalah undang-undang kita, Alkitab. Kita kan di Indonesia ini kan ada undang-undang dasar.
3: Benar.
2: Yang menjaga kita punya segala macam perilaku, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya yang menjaga kita untuk tetap setia dengan NKRI dan lain sebagainya, karena kita warga negara Indonesia. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kan kita juga ada dasar hukumnya, bagaimana kita hidup. Nah, yang luar biasanya ketika kita mematuhi undang-undang Alkitab yang ada dalam firman-Nya, itu bukan hanya undang-undang, itu bukan hanya pedoman, itu bukan hanya aturan, tapi firman Tuhan itu kehidupan. Karena Alkitab katakan firman adalah Allah sendiri. Nah, jadi waktu kita tuh hidup dalam firman, ngikutin undang-undang yang ada, bergaul dengan firman Tuhan, kita pasti bisa gini, itu bukan otomatis dalam arti harafianya ya, maksudnya kita tuh bisa nilai ini firman atau bukan. Nah, kita bisa bedakan ini kata-kata positif, boleh kata-kata positif tapi inspirasinya dari firman, tapi atau ini sekedar kata-kata yang ini bener deh, bagus. Kita kan sering lihat ya di medsos ada kata-kata quote-quote yang bagus, tapi kita tahu tuh bukan dari firman sumbernya, bukan. Tapi banyak hal itu sumbernya dari firman. Nah, pertama kita harus benar-benar pegang yang asli dong. Kayak kita belajar tentang uang, ya kan? Bagaimana bisa membedakan uang yang asli dan yang palsu, yeah. Kita harus kenal yang baik, yang aslinya gimana, yeah. Nah makanya Tuhan minta, ini kan konteksnya masih berjaga-jaga dan nasehat-nasehat, yeah,
3: benar.
2: Karena
3: benar.
2: Apa? Karena Tuhan bilang dalam Injil Matius 24 yang pernah kita bahas, mm-hmm. bahwa akan ada penyesatan,
3: yes.
2: Itu pertama kali,
3: yeah. Benar.
2: Karena Tuhan yang kita kenal itu gak pernah kasih jalan pintas. Nah yeah, ini kita tahu,
3: betul.
2: Jadi kalau yang sudah muda-muda banget, kok muda ya? Kok muda? Hati-hati. Ya kan? Kita harus ngerti, karena Tuhan yang kita sembah selama ini tidak pernah ngajinkan kita jalan pintas.
3: Benar.
2: Nah kita perlu waspada, bukan berarti kita nolak langsung, siapa tahu itu berkat. Orang kan gitu,
3: iya.
2: Jangan-jangan ini berkat ini. Tapi kita harus waspada, Nah selebihnya daripada itu, kita harus peka. Orang yang bergaul sama firman, hatinya pasti peka,
3: yes.
2: Nih, minimal dia akan rasa gak ada sejahtera nih, ada di lingkungan yang gak benar nih, ada masalah.
3: Benar,
2: tiba-tiba
3: benar.
2: Kemudian dia ngerasa ketemu sama orang, Roh Kudus akan ngomong. Roh Kudus kan ngomong lembut banget kan, gak pakai palu, gak pakai godam dulu, kan? Baru sadar, dia kan ngomong pelan banget kan, Nah dia sudah ngomong hati-hati, kita udah rasa cepat pergi pergi dari lingkungan yang gak baik itu gitu.
3: Benar.
2: Jadi kita harus bisa membedakan, makanya Tuhan bilang hati-hati di akhir zaman ini akan ada penyesatan loh,
3: yeah.
2: Uji segala sesuatu. Saya pun ketika ngomong, misalnya saya dapat dari firman Tuhan tentang seseorang, kamu uji, karena orang yang mungkin yang saya ajak bicara biasa dengan doa, uji apa yang saya sampaikan, dia juga begitu ketika menyampaikan, uji ya ini benar atau tidak. Kalau dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera, di luar yang namanya itu pasti harga mati lah, sesuai dengan firman Tuhan, harga mati,
3: yeah.
2: Yang kedua pasti ya, Iblis kan juga pakai firman,
3: yeah.
2: Damai sejahtera dulu, karena yang menerima ini roh kita, tapi kalau kita hidup dalam kegelapan, gak ngerti itu benar atau salah.
4: Betul, betul.
2: Makanya Tuhan minta kita kan jadi terang,
3: yeah.
2: Supaya kalau ada yang gak benar dikit, kita sadar. Tapi kalau kita sudah terbiasa tumpul, roh kita tumpul, kita udah mau masuk jurang pun kita gak sadar loh, kamu tuh salah, enggak aku benar. Kamu dalam kondisi sakit, enggak aku sehat-sehat aja, rohnya maksudnya, Nah itu perlu diwaspadi, itu bahaya banget. Apalagi kalau kita membawahi banyak orang gitu ya, Nah itu bisa menyesatkan banyak orang gitu. Nah jadi kita harus benar-benar tahu, uji segala satu. Makanya firman Tuhan ini bagus sekali, Jangan langsung percaya,
3: Benar.
2: Siapapun yang menyampaikannya gitu ya, maksudnya bukan berarti kita nolak dan kita kemudian curiga kepada, lihat dulu yang pertama sesuai dengan firman, minta hikmat, damai sejahtera, ya. Kemudian kita tuh pasti punya pemimpin-pemimpin yang rohani dong, yang memang kita bisa lihat buah-buah karyanya, Tuhan bisa kerja. Kayak kita punya adik rohani minta nasihat sama kita, Tuhan kan kadang bicara juga melalui kita, Tuhan juga bicara melalui siapapun yang Tuhan angkat jadi pemimpin kita, orang tua mungkin, orang tua rohani mungkin. Ya silakan kita lihat, kalau misalnya orangnya hidup benar ya pasti Tuhan sampaikan lah, untuk jadi penjaga kita. Dan kemudian lihat yang paling akhir adalah buahnya, buahnya ini
3: betul,
2: istilahnya
3: betul.
2: Kalau dia menyampaikan sesuatu, kalau ternyata yang menyampaikan ini istilahnya ya orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, buah-buahnya sudah benar-benar nyata, tapi kemudian bawa-bawa Alkitab, bawa-bawa firman, dipakai, kita perlu waspada. Kita gak langsung bilang itu pasti dari pekerjaan iblis. Waspada. Okay. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk hewan,
3: benar.
2: Kan?
3: Benar.
2: Ya, di dalam perjanjian lama ada ceritanya. Makanya jangan langsung reject-reject juga. Uji segala sesuatu. Kan Tuhan juga bilang, tolak enggak kan? Uji segala sesuatu. Standarnya firman, karena dari zaman ini hati-hati. Di saat Tuhan ngomong ini, musuhnya yang kayak Tuhan, yang menamakan dirinya Tuhan, ngasih cara yang berbeda. Tuhan didik kita, maksudnya kita sebagai Tuhan sayang sama kita, dididik kita nih kayaknya kok doanya gak dijawab-jawab, tiba-tiba ada ada cara instan nih, kayaknya Tuhan banget nih, kenapa kok bertepatan gitu. Oh kayaknya nih dari Tuhan ini, kita perlu membedakan nih, bener gak datangnya dari Tuhan. Mungkin kita perlu melatih kepekaan kita gitu.
0: Oke, baik ya. Kita break dulu. Nanti kita akan hadir lagi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar. Jangan pindah frekuensi, Anda tetap selalu bersama-sama dengan kami di Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di kesempatan malam hari ini. Hotline FM.

0: Pendengaran yang kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini. Satu pujian dari Gloria Trio, Tidak Dengan Tangan Hampa, di kesempatan malam hari ini. Dan kita lanjut lagi dengan pertanyaan kuis kita tentunya di malam hari ini. Pertanyaan yang ketiga adalah, sejauh mana kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sejauh mana kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan sehari-hari? Silakan di 0811-5830-944. Oke, kita sapa dulu yang bergabung bersama dengan kita di jalur telepon, ya. Sudah ada untuk menjawab pertanyaan kita malam hari ini. Shalom, selamat malam.
1: Shalom.
0: Halo, selamat malam.
1: Ya.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Marvel.
0: Marvel. Marvel di mana, Marvel? Boleh tahu?
1: Di Samarinda.
0: Oh, Marvel di Samarinda. Marvel, pertanyaannya sejauh mana kita harus bagaimana orang percaya dapat membedakan gitu. Maaf ya. Bagaimana orang percaya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah itu? Di tengah nilai-nilai dunia yang kayaknya sering bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, terputus ya. Oke, baik ya. Oke, pertanyaannya tadi, bagaimana orang percaya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah di tengah nilai-nilai dunia yang sering bertentangan dengan firman Tuhan. Oke, di 0811-5830-944. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan.
2: Oke. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 dan Yesaya 59 ayat 20-21 itu semua berisi tentang janji bahwa Allah sendiri yang akan menguduskan kita sepenuhnya. Nah, apa peran anugerah Allah dan tanggung jawab pribadi dalam proses menuju kepada kekudusan tersebut? Apa peran anugerah dan tanggung jawab pribadi kita sendiri dalam proses menuju kekudusan? Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari?
3: Anugerah Tuhanlah yang menjadikan kita dari status orang berdosa
2: benar
3: menjadi orang benar.
2: Yeah.
3: Tanpa kebenaran kita gak mungkin hidup dalam kekudusan.
2: Yeah.
3: Gitu ya. Jadi anugerah Tuhanlah yang sudah mengampuni kita, menyelamatkan kita untuk kita hidup di dalam kekudusan Tuhan.
2: Benar.
3: Karena tanpa itu kita gak bisa. Kita gak bisa jadi kudus dalam kekuatan kita sendiri. Tapi setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, pelanggaran kita pastinya sudah diampuni, dan kita sudah dijadikan orang-orang kudus. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Karena kita masih diberikan Tuhan kehendak bebas, kita punya tanggung jawab untuk satu, taat kalau Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Kemudian kita punya tanggung jawab untuk berkata tidak terhadap dosa dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, yang berkompromi, pergaulan dengan dunia. Kita juga punya tanggung jawab untuk melatih daging kita ini hidup di dalam kedisiplinan rohani, dalam doa, firman, saat teduh dan lain sebagainya. Dan pastinya kita juga punya tanggung jawab untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, jadi anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Pastinya segala pelanggaran kita Tuhan sudah ampuni. Dengan catatan bahwa kita orang berdosa berpindah menjadi orang-orang yang benar, hidup di dalam kekudusan-Nya. Karena Tuhanlah yang menguduskan. Nah, tapi bukan berarti kita selalu kudus setiap hari. Karena kita masih menggunakan daging, masih hidup dalam daging, masih ada tubuh jasmani. Maka kita punya tanggung jawab, karena ada Roh Tuhan di dalam kita yang selalu menguduskan kita. Kita punya tanggung jawab untuk berkata tidak terhadap segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Apakah itu dosa, apakah itu kompromi dengan dosa, apakah itu kita juga berkata iya terhadap apa yang Tuhan kehendaki, yaitu firman, kehendak-Nya dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita. Sehingga benar-benar apa yang dikaryakan oleh kuasa Roh Kudus, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai pada akhirnya kita menerima semua yang Tuhan janjikan. Begitu.
0: Oke. Barangkali kita langsung dengan closing. Apa kemudian barangkali ada tambahan lain gitu ya, Bu Winda, terkait dengan tema kita malam hari ini.
3: Ya, kita berjaga-jaga seperti saya bilang tadi di awal-awal. Bukan hanya karena kita tahu Tuhan sudah mau datang.
0: Oke.
3: Ya, karena tapi kita berjaga-jaga tuh setiap hari seumur hidup kita. Nah, di dalam kita proses berjaga-jaga ini akan ada banyak tantangan, terutama dari diri kita sendiri, dari dosa-dosa, dari hal-hal lingkungan yang memisahkan kita dengan Tuhan. Karena itu Tuhan minta sama kita supaya kita tetap sadar dan berjaga-jaga, karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa hidup di dunia ini. Kita terus diminta Tuhan berbaju jirakan, seluruh selengkap senjata Allah kita kenakan, dan kita bergantung sama kuasa Roh Kudus, berjalan terhadap terang Tuhan, supaya pada akhirnya tujuan Tuhan, tugas Tuhan yang Tuhan berikan buat kita menjadi garam dan terang dunia bisa kita realisasikan. Sebenarnya intinya lebih daripada itu.
0: Okay.
3: Kita tuh bukan hanya diminta Tuhan untuk ke surga, tapi apa yang Tuhan kasih sama kita selama kita tinggal di muka bumi ini, kita bisa lakukan semaksimal mungkin. Harus jadi garam, harus jadi terang dunia dimanapun kita berada. Karena itu kita perlu berjaga-jaga tadi, supaya tidak menjadi serupa dan akhirnya kita redup dan hidup sama seperti kegelapan. Mungkin begitu.
0: Oke, baik ya. Dan kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan tutup seluruh rangkaian kebersamaan kita dengan doa. Saya silakan sekali lagi kepada Ibu Winda untuk pimpin kita dalam doa terakhir.
3: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada.
2: Amen.
3: Yang mendengarkan Tuhan siaran radio pada malam hari ini, Tuhan menjamah mereka.
2: Amen.
3: Yang sedih, mari Tuhan hiburkan sukacita, damai sejahtera, kuasa Roh Kudus turun dalam hidup mereka.
2: Amen.
3: Yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang lama Tuhan kuatkan, yang membutuhkan mujizat, pertolongan, pekerjaan, pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam kesehatan, Tuhan hadir, kuatkan iman mereka untuk mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, sehingga apa yang menjadi doa dan pergumulan mereka boleh nyata sesuai dengan waktunya Tuhan.
2: Amen.
3: Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur persekutuan kami pada malam hari ini. Engkau memberkati kota dan bangsa kami, memberkati
2: Amen.
3: Kami semua, memberkati PD Karmel, memberkati Radio Hotline, terus menjadi terang, terus
2: Amen.
3: Menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan buat diskusi kami, buat acara, buat malam hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, jiwa-jiwa boleh dikuatkan untuk terus hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
2: Amin.
0: Baik pendengar, inilah akhir dari kebersamaan kita, Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer, edisi siar hari Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih kepada Ibu Winda, Mbak Dini, dan juga Mbak Getru, dan juga seluruh pendengar Satya Heartline dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan melalui radio analog atau juga melalui platform media sosial kami. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
4: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
5: Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
3: Sudah pendengar, dalam pertemuan yang lalu, Dr. Michael menjelaskan bahwa kebahagiaan itu identik dengan kebebasan. Pertama-tama, Anda mendapatkan kebebasan itu pada waktu Kristus memerdekakan dari ikatan kuasa dosa. Kuasa dosa di sini berbicara mengenai kebebasan dari kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Kebebasan juga berbicara tentang kemampuan yang Tuhan Yesus berikan untuk menang dalam pencobaan hidup. Kebebasan ini bukan berarti melakukan apa yang Anda inginkan. Kebebasan berarti taat pada kehendak Allah. Anda tidak boleh mempergunakan kebebasan itu untuk kesenangan Anda, karena kebebasan itu bernilai mahal. Kebebasan kita dibayar dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael akan menjelaskan mengenai Allah kita yang dahsyat, diambil dari Mazmur 139. Kiranya Anda diberkati. Selamat mendengarkan.

0: Hello there, our listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
1: Terima kasih banyak karena Anda bergabung dalam siaran ini.
0: Today we're going to begin to look at Psalm 139.
1: Hari ini kita akan mulai memperhatikan Mazmur 139.
0: I'm calling it the awesomeness of God.
1: Saya menyebut Mazmur ini pesona kekaguman akan Allah.
0: I want to begin.

0: wonder about God.
1: Dan karena hal itu, kita telah kehilangan perasaan takjub terhadap Allah.
0: Children by nature have that sense of wonder.
1: Anak-anak kecil secara alami mempunyai perasaan takjub seperti itu.
0: Then in their teen years they go through the fantasy stage.
1: Lalu di masa remaja mereka memasuki taraf masa fantasi.
0: This is really an artificial stage of wonder.
1: Sesungguhnya ini adalah sebuah tingkat masa takjub yang palsu.
0: Then eventually they get to the adulthood with its practical scientific explanations.
1: Akhirnya mereka memasuki masa dewasa di mana masa itu adalah masa tahapan penjelasan ilmu pengetahuan secara praktis.
0: And there goes the sense of amazement about God.
1: Dan kemudian menuju kepada kepekaan akan kekaguman mengenai Allah.
0: It is not surprising therefore that Jesus says again and again.
1: Karena itu tidak heran Yesus berkata berulang-ulang.
0: Unless you become like a little child.
1: Kecuali kalau Anda menjadi seperti anak kecil.
0: This means you spiritually enter into the child's world with all of its wonder.
1: Ini artinya bahwa kehidupan kerohanian Anda memasuki dunia anak-anak dengan segala rasa takjubnya.
0: You become like a little child believing and trusting.
1: Anda menjadi sama seperti anak kecil, percaya dan yakin.
0: Until you do that, you are risking at worst unbelief and at best cold carnality.
1: Sampai Anda melakukan hal itu, Anda menghadapi resiko dengan orang yang tidak percaya yang paling buruk dan orang yang hidup secara duniawi.
0: Because at the heart of this loss of wonder at God,
1: karena di dalam hati orang yang tidak percaya, mereka kehilangan keajaiban Allah.
0: You will discover the center of human pride.
1: Anda akan menemukan pusat segala kesombongan manusia.
0: In reality, honest scientists admit how much is yet to be learned.
1: Dalam kenyataannya, para ilmuwan yang jujur mengakui begitu banyak hal yang belum dipelajari.
0: Some Christians read the Bible once or twice and they think they know what's in it.
1: Sebagian orang Kristen membaca Alkitab sekali atau dua kali dan mereka berpikir bahwa mereka mengetahui isi Alkitab seluruhnya.
0: They think they understand the relationship between the Old and the New Testament.
1: Mereka berpikir mereka mengerti hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
0: And so they go on their merry Christian life without reading the Scripture daily.
1: Sehingga mereka meneruskan kehidupan Kristen mereka yang gembira itu tanpa membaca ayat-ayat Alkitab setiap hari.
0: Yet many of the great men and women of God would read the Scripture 100 times.
1: Namun para pahlawan Allah, baik wanita maupun pria, membaca Alkitab 100 kali.
0: And on the 101st time they discover some new truth.
1: Lalu pada saat mereka membaca Alkitab yang ke-101 kali, mereka menemukan kebenaran yang baru.
0: And they get excited about it.
1: Dan mereka sangat bergairah dengan kebenaran itu.
0: It is as if they read it for the first time in their life.
1: Hal itu sama seperti ketika mereka membaca Alkitab untuk pertama kalinya dalam hidup mereka.
0: Wonder at the awesomeness of God leads us into daily depth in our walk with God.
1: Ingin tahu pesona atau kekaguman akan Allah akan membawa kita setiap hari masuk lebih dalam untuk bersekutu dengan Allah.
0: Wonder at the awesomeness of God helps us determine true value in life.
1: Ingin tahu kekaguman akan Allah menolong kita menentukan nilai yang sejati dalam kehidupan kita.
0: And Psalm 139 tells us what happens to believers when they exercise their sense of wonder.
1: Mazmur 139 menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada orang percaya ketika mereka melatih kepekaan mereka akan kekaguman.
0: This psalm tells us what happens when we begin to reflect on the awesomeness of God.
1: Mazmur ini menceritakan kepada kita apa yang terjadi ketika kita mulai merefleksikan kekaguman kita akan Allah.
0: This psalm tells us how our wonder at the awesomeness of God would impact our lives.
1: Mazmur ini mengatakan kepada kita bagaimana rasa ingin tahu kita akan kekaguman akan Allah berdampak pada kehidupan kita.
0: In this great hymn, David shows us 4 awesome things about God.
1: Nyanyian Daud yang agung ini menunjukkan kepada kita 4 hal yang mengagumkan tentang Allah.
0: And he also tells us how to apply them in our lives.
1: Dan Daud juga mengatakan kepada kita bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita.
0: So before we get into these 4 things, let's read the psalm together.
1: Sebelum kita masuk ke dalam 4 prinsip ini, mari kita membaca Mazmur ini bersama-sama. doa di hadapan Allah yang Maha

0: tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku.
1: Salam terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
2: Message ini masih merupakan kelanjutan dari message kemarin yang membahas tentang pentingnya mengalami keterhubungan dengan realita Bapa di sorga. Yang pertama, kehidupan Kristen yang sejati barulah dapat dinikmati pada saat seseorang terhubung kembali dengan realita keberadaan Bapa. Yang kedua, dengan memiliki keterhubungan dan kebergantungan pada realita Bapa, manusia kembali menikmati aliran kehidupan ilahi membanjiri hidupnya, menggantikan kehidupan manusiawi atau lahiriah yang selama ini ia pakai menjalani kehidupan sehari-harinya. Hingga sekarang ini, masih ada begitu banyak perintah, standar ataupun janji Tuhan atau pernyataan roh yang masih seperti jauh dari jangkauan. Dalam arti, masih sulit untuk dapat kita lakukan ataupun nikmati. Karena memang dibutuhkan adanya jenis kehidupan yang ilahi untuk melakukan perintah Bapa maupun meraih janji-janjinya. Saya berikan beberapa contoh. A. Untuk menggenapi perintah Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 43-48, Matius 6 ayat 14-15, Matius 18 ayat 21-35, Lukas 6 ayat 27-49, Roma 12 ayat 17-21, 1 Yohanes 2 ayat 9-11, 1 Yohanes 3 ayat 15-18, semua berbicara tentang hal mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan sekaligus melupakan semua kesalahan-kesalahannya. Sehingga kita justru bisa mendoakan dan dengan tulus memberkati keberadaannya. Hey, itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Hanya mereka yang memang hidup terhubung dengan keberadaan Bapa yang akan bisa melepaskan pengampunan, bahkan memberkati orang-orang yang sudah melakukan berbagai ketidakadilan atau tindak kejahatan dalam dirinya. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 menuliskan, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lalu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59-60 menuliskan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. B. Untuk menikmati berbagai janji atau pernyataan roh seperti yang tertulis pada Mazmur 91 ayat 7-8. Ini berbicara tentang kehidupan kita yang akan tetap teguh, tidak tergoyahkan. Meskipun orang-orang di samping kiri dan kanan kita rebah berjatuhan. Lalu Mazmur 92 ayat 12-15 berbicara tentang keberadaan kita yang walau terus bertambah usia, tapi tidak akan menjadi loyo atau lemah, baik secara rohani maupun secara jasmania. Lalu Roma 8 ayat 10-11 menegaskan bahwa tubuh lahiriah kita yang sedang mengalami kerusakan akibat kuasa dosa pun akan dapat dihidupkan kembali, mengalami pemulihan kembali melalui pekerjaannya kuasa roh yang terjadi dalam batin manusia batiniah kita. Masih ada banyak perintah, standar dan janji-janji Tuhan yang lainnya yang tertulis dalam Alkitab yang baru bisa tergenapi atau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita mulai terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Adalah merupakan kehendak Bapa untuk membawa setiap kita sebagai jemaat maupun para pemimpin agar menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan keilahiannya. Kitab 2 Petrus 1 ayat 3-4 menuliskan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh atau godliness, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau divine nature, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama, Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
3: Gaji sih naik, tapi cicilan tuh gak ada hentinya. Kebutuhan selalu kurang, gaji cuma numpang lewat tiap bulan.
4: Selalu merasa kurang, mungkin masalahnya bukan di jumlah uang, tetapi di cara hidup kita.
5: Udah capek-capek buktiin diri, tampil sempurna di depan orang, tapi tetap aja dianggap remeh.
4: Capek merasa gak dihargai, mungkin yang kita bangun hanya pencitraan, bukan karakter sejati.
6: Kenapa sih semua orang ini nyebelin banget? Yang satu ngegas, yang satu nyindir, semuanya nyari masalah.
4: Mudah emosi, gampang tersinggung, mungkin bukan orang lain yang harus berubah, tetapi hati kita yang perlu dibentuk ulang. Inilah saatnya berhenti hidup di masalah yang sama. Temukan kembali arah hidup yang akurat. Baca buku panduan, Membangun Kehidupan Akurat dari Pastor Stephen Agustinus. Untuk info dan pemesanan buku Membangun Kehidupan Akurat, hubungi Open Heaven Ministries di 0896-8088-8929. Karena hidup akurat bukan untuk yang asal jalan, tetapi untuk yang siap ditata ulang dari dalam.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim

0: kecil bertuliskan kerajinan tangan Emish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Pemazmur berdoa, "Tuhan, segeralah menolong aku." Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepuluh hal yang aku sukai tentangmu. Saat ulang tahun atau Natal hampir tiba, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang Anda harus berikan kepada orang yang spesial dalam hidup Anda yang nampaknya telah memiliki segala sesuatu? Teman saya, Angie Wright, memiliki ide yang mungkin dapat menjadi jawaban Anda. Suatu hadiah yang Anda buat sendiri. Bisa jadi suatu album atau buku tempel, atau bahkan satu kartu yang berjudul 10 hal yang aku sukai tentangmu. Sekalipun kado ini tidak akan membuat Anda mengeluarkan uang banyak, namun kado ini membutuhkan waktu untuk merenung selagi Anda mengingat kembali kenangan dari hubungan Anda dan memiliki hanya 10 hal yang spesial bagi Anda tentang orang tersebut. Kado indah 10 hal yang aku sukai tentangmu ini dapat diberikan kepada anak laki-laki Anda yang berusia 8 tahun ataupun nenek Anda yang berusia 90 tahun. Kado ini cocok untuk segala usia dan ukuran. Anda dapat merasa yakin bahwa kado ini akan menjadi penyemangat selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kemudian, bahkan mungkin menjadi hal berharga seumur hidup mereka. Tentu saja, bila Anda memasukkan satu gambar untuk setiap 10 hal ini, kado Anda akan jauh lebih indah. Memang aneh, namun kita menganggap mereka yang kita kasihi sudah terlebih dahulu mengetahui kekuatan mereka. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Terkadang, mereka yang dekat dengan kita bergumul di area-area tertentu dan tidak menyadari betapa mereka telah berhasil menaklukkan kesulitan-kesulitan mereka. Bukannya merugikan, area-area dalam kehidupan mereka tersebut justru malah menjadi berkat sekarang, dan mereka memerlukan Anda untuk memberitahu mereka. Alkitab berkata, "Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu." 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tak seorang pun dari kita yang tidak akan mendapatkan manfaat dari kata-kata penyemangat semacam ini. Dan itulah mengapa kado ini sungguh spesial. Lagi pula, kata Angie, kelebihan lainnya adalah bahwa kapanpun orang tersebut menyakiti Anda atau membutuhkan pengampunan Anda, di mana pada akhirnya akan terjadi pada setiap hubungan, bila Anda mengingat kembali ke 10 hal yang Anda sukai tentang mereka ini, maka Anda akan mendapati bahwa amarah Anda akan mereda. Berkati orang yang spesial dalam hidup Anda dengan suatu kado yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pejamkan mata kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hirup nafas Allah. Hirup atmosfer surgawi turun. Oh, ya Tuhan.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

0: menyanyilah bagi Tuhan, sekalipun pada hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Ya, justru pada hari-hari yang seperti itu, apabila kita menyanyi, maka suasana surgawi turun ke atas kita. Tuhan berkenan kepada kita apabila kita menaikkan puji-pujian baginya. Ia akan memenuhi pekerjaan kita dengan roh-Nya. Maka usaha kita akan diberkati dan sangat berhasil. Kita akan menjadi cukup kuat untuk mengatasi segala kesulitan. Pekerjaan kita akan menghasilkan buah-buah yang kekal, karena pekerjaan itu telah dilakukan di dalam Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: adalah Bapa. Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heartland. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Saudara, malam ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat singkat, namun dalam maknanya. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, ayat ini adalah tamparan rohani yang keras, terutama bagi kita yang merasa sudah rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, atau aktif dalam pelayanan. Yesus mengutip kitab Nabi Hosea untuk menegur orang-orang Farisi yang protes karena dia makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Bagi orang Farisi, kesucian itu berarti memisahkan diri dari orang berdosa. Tetapi Yesus justru mendekat. Mengapa? Karena Yesus sedang mendefinisikan ulang isi hati Tuhan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan tidak berkata persembahan itu tidak penting, tapi Tuhan berkata ada yang lebih penting, yaitu belas kasihan. Kata belas kasihan di sini, di dalam bahasa aslinya, adalah eleos, yang berarti kasih yang setia. Kemurahan yang tergerak dari hati terdalam saat melihat penderitaan orang lain. Bisa dibayangkan orang Farisi memberikan persembahan, tetapi hati mereka kosong dari cinta. Mereka taat ritual, tetapi menghakimi orang yang terluka. Mereka sibuk menilai dosa orang lain, tapi lupa bahwa mereka sendiri juga perlu dikasihani. Maka Yesus berkata, "Pergilah dan pelajarilah," artinya adalah ini adalah sekolah seumur hidup, yaitu sekolah hati. Belajar untuk melihat orang lain bukan dengan jari telunjuk yang menghakimi, tetapi dengan tangan terbuka yang merangkul. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Jika malam ini saudara merasa hidup Anda penuh kegagalan, merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak layak untuk datang kepadanya karena masa lalu yang kelam, ayat ini adalah undangan langsung dari Yesus untuk Anda. Justru karena kita sakit, kita butuh dokter. Justru karena kita berdosa, kita butuh juru selamat. Tuhan tidak mencari orang yang merasa diri suci. Tuhan merindukan hati yang hancur dan menyesali dosanya. Jangan pernah merasa bahwa dosa Anda terlalu besar untuk diampuni. Rahmat-Nya jauh lebih besar dari dosa kita yang paling kelam sekalipun. Marilah kita memeriksa diri. Mungkin selama ini kita sibuk memberi persembahan, melakukan kewajiban agama, tetapi hati kita dingin kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga yang berbeda pendapat, atau kepada rekan kerja yang menyebalkan. Malam ini, Tuhan ingin kita belajar menjadi pribadi yang penuh belas kasihan, karena Tuhan tidak menilai kita dari seberapa banyak ayat yang kita hafal, tapi seberapa besar cinta, kasih yang mengalir dari hidup kita. Mari berdoa.
Tuhan Yesus, ajari kami untuk memiliki hatimu. Hati yang penuh belas kasihan, yang tidak menghakimi tetapi merangkul. Terima kasih karena Engkau datang untuk memanggil kami yang berdosa. Mampukan kami untuk belajar mengasihi seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Hardness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, ingat, jangan pernah menyerah dan putus asa. Anda tidak sendiri, kuasa dan kasihnya menyertai Anda, memberikan pertolongan, dan Ia hadir tetap dan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya. Mari, setiap kita malam ini yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang segala kebaikan Tuhan yang telah diterima, mari untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Kirimkan setiap doa atau kesaksian Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter. Halo, salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam Pak Devi.
0: Ya.
1: Beberapa hari ini ada hal yang ya boleh katakan ada kesempurnaan itu Pak Devi. Beberapa orang yang tadinya menyakitkan berusaha untuk memperbaiki, tapi saya hanya jujur dan ucapannya ya akan saya ampuni. Jadi beberapa hari ini memang banyak hal yang saya dapati, yang saya bersyukur bahwa itu semua tidak, dan hari ancaman itu orang yang mengancam itu sudah dipindahkan ke Cengkareng.
0: Puji Tuhan.
1: Karena iya, karena dia itu bertato dan sempat parah ya, mungkin karena kecanduan obat. Jadi kalau obat tenang nggak ada, jadi dari kepala panti sudah pindahkan ke Cengkareng. Di sana adalah sekarang orang-orang yang total care, jadi bukan orang sehat di sini. Tapi di sini masih ada
0: Halo, Pak Peter. Halo, Pak Peter, suara tidak terdengar.
1: Halo?
0: Ya, suara Pak Peter terputus. Iya, betul. Sudah terdengar.
1: Jadi saya di sini saya serahkan semua sebelumnya, walaupun tidak dibayar, tapi saya bekerja untuk melayani, bukan dilayani. Jadi orang-orang yang menyakitkan saya sudah ampuni. Di malam ini saya selalu berdoa ya. Dan betul-betul apa yang tadi saya happy bahwa merenungan itulah saya ambil sebagai sumber kegiatan saya pada hari ini. Jadi mohon diluangkan, semoga ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan lagi. Jadi sekarang keluarga yang ini saya tidak ambil suara, tidak ambil pusing lagi. Saya biar kalau mereka mau datang ya datang, kalau tidak ya terserah. Walaupun ada petugas yang sudah datangkan untuk visit ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Saya berdoakan petugas yang akan mengofisitkan keluarga kami atau kami yang di Sempua. Ya, saya mohon lagu Besar Anugerahmu.
0: Besar Anugerahmu.
1: Baik. Iya, dan doakan semua agar Yaski mau berkunjung. Peduli kasih
0: Tuhan. Tuhan berkati Pak Peter. Salam. Iya, dari Pak Peter ya, sangat luar biasa kita diberkati kesaksian beliau. Ya, tentu Tuhan akan menyertai setiap anak-anak-Nya dalam segala situasi keadaan yang sulit ya. Dan tetap ingat bahwa Dia tidak pernah terlambat. Dia setia. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Linda. Salam Pak Ibi, mohon tolong doakan dukungan doa supaya Tuhan Yesus bertindak untuk menghalau serta melumpuhkan si dukun Teluh Black Magazine yang menyewa di atas lantai unitku di Borneo 29AK. Ada dua penyewanya saat siaran doa malam ini. Penyewanya dan saat siaran doa malam ini jam 23. Terima kasih. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Linda. Tuhan bela, percayalah dengan iman, darah Tuhan Yesus amat kuasa, dan tidak ada panah-panah api si jahat bagi mereka yang berlindung di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita doakan buat Ibu Linda. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam, mau melepas sih. Mau minta lagu Pak buat Beauty Food. Lagunya buat Bebet. Punya pacar malam-malam mulu, puyang pala. Buat tolong doain masalahnya Pak Omar ya Pak, di Pojok Fiber Indonesia jualan meta. Pak Justinus, Mr. Reality, jual beli sewa properti. Sama lagu yang siap. Kualitas Pak Hamdani, Deodoran, sama Pak Paul.
0: Baik.
2: Dapur waris, Pak, tolong mama saya, Pak, best ya, Pak, ya.
0: Baik, kita akan doakan ya.
2: Masih pas bomba.
0: Tuhan berkati juga pesan. Baik, dari Kosani kita akan dukung dalam doa. Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Ya. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani Share and Prayer dan selamat salam damai sejahtera. Mohon dukungan doa untuk ponakan saya yang ditabrak motor dengan tangan kanan, dada pinggang, pasang ring semua. Dan kiranya Tuhan jama dan sembuhkan penyakitnya. Dan doa Pak Pendeta Epi sangat kami harapkan menjadi kesembuhan bagi ponakan saya Gino. Dan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Epi Education. Dan boleh minta lagu? Baik, Yesus tadi sudah diputarkan ya, Ibu Rita, Yesuslah Engkaulah segalanya harta yang kupunya ya, kita sudah putarkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas kekuatan iman yang Kau anugerahkan buat Pak Peter. Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu sehingga hamba-Mu terhindar dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Bahkan Engkau meneguhkan imannya, Engkau taruh kasih-Mu yang luar biasa sehingga ia mau belajar mengampuni. Ya Bapa, Engkau yang punya rancangan atas hidup Pak Peter. Teguhkan hatinya dalam perjalanan mengiring Engkau. Yakinkan dia bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Penuhi dia damai sejahtera-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meneguhkan hatinya. Di tengah-tengah badai sekalipun, ia tetap tenang dan damai. Beri dia kenikmatan malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Linda yang saat ini sedang bergumul. Ya Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui keadaan di mana ada dukun Teluk Blek katanya yang menyewa di atas lantai unitnya di Borneo 29 AK. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Anakmu Ibu Linda adalah milik-Mu. Darah Tuhan Yesus telah menebusnya dari segala kesia-siaan. Teguhkan hati hamba-Mu. Urapi dia. Roh Kudus ada di dalam hatinya. Dan segala pekerjaan kuasa gelap, kuasa jahat, kuasa manusia sekalipun yang mencoba memanah anakmu, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berhadapan dengan setiap orang yang berniat jahat, dimanapun mereka saat ini posisinya, yang mengganggu anakmu Ibu Linda. Kami berkata-kata dari tempat ini dengan iman. Dipatahkan, dihancurkan, ditolak segala perkataan, segala intimidasi, dan segala rencana, bahkan kuasa gelap sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu mengalir dan memenuhi Ibu Linda. Roh-Mu ada padanya dan tidak ada satupun yang bertahan atasnya. Pagari anak-Mu dengan malaikat yang penuh pasukan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa itu dicabut kuasanya dan dibuang ke dalam jurang maut dan tidak boleh kembali sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupnya. Engkau yang berikan iman yang teguh kepadanya agar ia tetap percaya kepada-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Berkatilah masa depan anak-Mu ini ya Tuhan. Diberkati mamanya yang sudah lanjut usia. Diberi kekuatan dan kesehatan yang dari sorga. Dalam nama Yesus, juga orang-orang yang telah mendukung hamba-Mu, anak-Mu Sani. Baik Pak Omar, Pak Rendi, Pak Yustunis, Pak Edward, Pak Handi, Handani, dan anak-anakmu Pak Gino, Tuhan berkati. Mohon pembelaan-Mu atas anakmu. Tuhan berkati iman mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, dan kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Monica. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan kuatkan hatinya. Teguhkan imannya. Biarlah kuasa-Mu nyata baginya, kesembuhannya, dan beri dia damai sejahtera. Berkati hamba-Mu pada malam ini. Beri ketenangan bagi jiwanya agar ia boleh tidur dengan nyenyak
dan besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Baik anak menantu cucunya, Tuhan beri keharmonisan dalam hubungan keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu, ponakan dari hambamu, Ibu Rita Mutiara. Buat Gino, kalau kami mendengar, ia ditabrak motor tangan kanan, dada, dan pinggang semua pasang ring. Ya Tuhan, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa. Beri kekuatan buat Gino agar dapat menjalani proses pemulihan ini. Kesembuhan terjadi, tercurah baginya. Kuduskan dia dalam nama Yesus. Berikan dia semangat kembali, kekuatan baru. Dan melalui pengalaman ini, ia boleh tetap setia kepadamu dan mengasihimu. Kami mohon kuasa kesembuhan mengalir, tercurah buat Gino pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Dan kita juga rindukan agar Indonesia boleh mengenal kasih karunia Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang boleh diselamatkan. Kita juga berdoa untuk pemerintah yang telah Tuhan tetapkan agar dimampukan, diberi kekuatan dan hikmat di dalam memimpin bangsa dan kota-kota kita. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia agar terus dipakai Tuhan, diberi kesemangat kekuatan baru untuk memberitakan kabar baik, sehingga Injil terus didengungkan kepada semua orang. Dan pokok-pokok doa ini kita doakan bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Kami mohonkan berkat damai sejahtera-Mu tercurah buat Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Biarlah terjadi ya Tuhan. Dan kami mohonkan pengurapan dan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami. Juga bagi mereka yang ada di kota-kota, di daerah-daerah. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk dapat memimpin dan membawa kota-kota bangsa kami ke jalan yang benar. Berikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang terus memberitakan kabar baik di seluruh Indonesia. Izinkan Tuhan, Indonesia ini dipenuhi kemuliaan-Mu, agar banyak orang datang kepada-Mu, menyembah Bapa yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjamah setiap hati yang keras. Engkau yang menyingkapkan rahasia-rahasia surga yang tersembunyi. Sehingga setiap mereka yang mendengar Injil-Mu melalui mulut-mulut yang terbuka, media-media yang ada, Tuhan, mereka dapat mengerti, mereka dapat menerima, dan mereka diselamatkan bagi Engkau. Dalam nama Yesus, Indonesia adalah milik Tuhan. Injil buat Indonesia, biarlah tercurah. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

Hardiness baik hangat dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali di hari Selasa minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke. Apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang, seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka, bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lainnya. Mereka belum memiliki tingkat kedewasaan Anda, dan pastinya juga tidak memiliki pengalaman Anda selama bertahun-tahun. Ketika mereka mengecewakan Anda, berikan kepada mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Bila seorang ayah memperlakukan anaknya sedemikian rupa sehingga sang anak menjadi kepahitan, maka anak tersebut dapat mengalihkan kepahitan itu kepada Tuhan. Sebaliknya, ikutilah teladan Paulus yang memperlakukan orang Kristen mula-mula. Seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

sebabnya aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepadanya aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan ku pandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar? Atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat, bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda adalah sebuah surat bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap hari orang-orang membaca Anda. Pesan seperti apa yang seharusnya mereka terima? Dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan kata lain, surat Anda harus menjelaskan dengan jelas bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena, pertama, karena Kristus telah mengubahmu secara rohani. Dulu Anda tidak menikmati firman Tuhan atau menaati perintah-perintah-Nya. Sekarang Anda mendengar, menerima, mencintai dan mentaati firman-Nya dan menikmatinya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 106. Yang kedua, Kristus telah mengubahmu secara moral. Pada 1 Korintus 6, Paulus menyebutkan banyak dosa dari orang-orang yang tidak bermoral. Pencuri, pemabuk, tukang fitnah, dan penipu. Kemudian muncullah ayat ini, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11. Seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa dan Tuhan telah mengubah kualitas karakter Anda. Yang ketiga, Kristus telah mengubah Anda secara mental. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Sekarang Anda memandang hidup ini, diri sendiri, orang lain, tantangan, pilihan, dan peluang Anda dari sudut pandang pikiran Tuhan, bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Pikiran Anda yang dulunya dipenuhi kekhawatiran, kini dipenuhi keyakinan dan kedamaian. Intinya, surat Anda harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang Anda temui. Kristus telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan jika Anda mengizinkannya, Tuhan akan mengubah hidup Anda juga.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" "Ayah tidak tahu persis di mana surga itu," aku Joy. "Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa." Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya, dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga, sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. "Ya," ia menjawab, "surga bukanlah tempat untuk menangis." Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, "Sebab Tuhan telah mengatakannya." Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di surga. Kitab Wahyu berkata, "Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Tuhan, kekuatan yang Kau berikan sungguh melebihi segala akal dan pikiranku. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna bagi hidupku, dan aku percaya bahwa tiada hal yang mustahil

0: selalu melihat anak-anaknya yang dengan sukarela memilih jalan salib karena mereka mengasihi putranya dan yang mengalami kekurangan, penghinaan, serta berbagai penderitaan demi Yesus. Ia tidak akan mengabaikan mereka dalam penderitaan mereka itu. Berulang-ulang ia akan memberi sukacita dan dorongan kepada mereka. Jika Anda sedang memikul salib yang berat, maka harapkanlah hal-hal ini. Jika Anda mengharapkan penyegaran, Anda akan menerimanya. Jika Anda menutup hati dengan penuh kemarahan, berarti Anda menolak berkat Allah serta karunia-karunia-Nya yang baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kemerdekaan dalam Kristus. Yesus mampu membebaskan Anda dari belenggu-belenggu dosa. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20.
1: Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan, keduanya akan menjadi satu daging. Namun, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menyatakan bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah tanggung jawab yang serius. Kita memang bisa makan apa saja yang kita inginkan, menggunakan waktu sesuka kita dan mengejar aktivitas-aktivitas yang kita nikmati. Namun, sebagai orang percaya, kita menyatu secara tak terpisahkan dengan gereja Kristus. Ini berarti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia selamanya. Dan sebelum saat itu tiba, ketika kita masih hidup di dunia, tubuh dan jiwa kita dipersatukan dengan Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Singkatnya, diri kita bukanlah milik kita sendiri. Sebagai penghuni sementara di tubuh ini, kita punya tanggung jawab untuk menemukan apa yang baik dan yang tidak baik untuk hidup kita. Perhatikan perbedaan yang disampaikan Paulus antara kemerdekaan dan penyerahan diri yang sia-sia. Anugerah dan pengampunan Tuhan menutupi dosa-dosa kita. Tetapi hal itu tidak memberi kita izin untuk terlibat dalam perilaku berbahaya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus memberi diri untuk mengejar kehidupan yang saleh. Orang Kristen adalah bejana tanah liat yang diciptakan Tuhan untuk mengenapi tujuannya dan membawa kemuliaan baginya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saudara pendengar, kemerdekaan sejati berarti hidup tanpa belenggu dosa dan perilaku destruktif. Yesus Kristus telah membebaskan Anda dari belenggu-belenggu ini. Oleh karena itu, jangan biarkan tubuh Anda diperbudak kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebaliknya, muliakanlah Tuhan dengan seluruh diri Anda, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: mungkin tidak sukar bagi Anda untuk percaya bahwa Allah Bapa akan menolong Anda dalam semua persoalan pribadi. Anda merasa cemas karena tidak dapat membayangkan bagaimana bila kita semua harus mengalami masa-masa kesusahan. Tetapi Anda harus yakin bahwa pertolongannya akan sebanding dengan besarnya kesusahan. Saat-saat kebutuhan, kengerian, dan penghancuran senantiasa adalah kesempatan-kesempatan yang istimewa bagi Allah untuk membuktikan kuasanya yang agung. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani. Maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyangga atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya, dan percayailah dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada kata terlambat. Pernahkah Anda berada di tengah lautan di dalam kapal kecil tanpa kompas atau GPS ketika kabut tebal menyelimuti perahu Anda dan Anda tidak tahu arah menuju ke pelabuhan? Atau mungkin Anda pernah mengalami seperti yang saya alami, jauh di atas gunung ketika badai datang menyapu lembah dan salju dengan cepat melenyapkan jalan saya menuju ke mobil saya. Awalnya saya begitu panik memikirkan bagaimana setiap tahun ada orang yang begitu kedinginan, tersesat dan mengembara melalui salju, tidak tahu cara ke tempat yang aman. Sekarang, renungkan tentang tersesat dalam konteks yang Yesus katakan, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pendeta Glenn Brown yang telah pensiun tiba di kapal perang Okinawa milik Amerika Serikat selama konflik Vietnam ketika di tengah malam alarm berbunyi memberitahu bahwa seorang pria terjun ke laut. Seorang pelaut sedang berjaga ketika ia terpeleset dan jatuh ke perairan gelap di bawahnya. Ia ada di sana dan kemudian dia menghilang. Ia pasti berada di dalam air. Kapal besar seperti Okinawa tidak dapat berputar seperti kapal kecil di danau. Dibutuhkan hampir 1,5 km bagi kapal besar ini untuk memutar 180 derajat dan kembali ke arah dari mana ia datang. Lampu sorot menyoroti laut yang gelap mencari tanda dari pelaut yang hilang. Akhirnya seseorang berteriak, "Itu dia!" Saat ada titik kecil muncul di permukaan gelombang dan tangannya melambai panik. Pria yang hilang telah ditemukan. Jangkar diturunkan dan pria itu diangkat ke kapal. Sang pendeta turun untuk berbicara dengan pria ini yang gemetar karena kedinginan dan merasa sangat ketakutan atas apa yang ia baru alami. Terbungkus selimut, pria ini menjelaskan bahwa ia ada di tepi kapal ketika ia kehilangan keseimbangannya dan jatuh ke air di bawahnya. Ia mengatakan bahwa ia berenang secepat mungkin di belakang kapal, tapi ia menjelaskan bahwa selagi kapal terus melaju ke dalam kegelapan dan jarak antara keduanya semakin lebar, ia tahu bahwa ia akan tersesat dan ia berusaha menggambarkan rasa ngeri yang dialaminya saat ia mulai tenggelam. Kemudian ia berkata bahwa di kejauhan, ia melihat lampu dinyalakan dan kapal itu berputar dan ia berkata, "Saya tahu bahwa mereka sedang mencari saya." Ia mencoba menggambarkan rasa sukacita yang ia rasakan ketika ia tahu bahwa ia akan diselamatkan. Ada kisah lainnya, misionaris Connie dan Richard Smith sedang bekerja dengan orang Indian Barasano Selatan Tapi mereka tidak membuat banyak kemajuan oleh karena penyihir yang ada di sana menentang pekerjaan mereka. Karena ia berpikir bahwa bila orang-orang menjadi orang Kristen, ia akan disisihkan dan kehilangan pengaruhnya. Namun kemudian pria tua ini merasa sangat sakit dan meminta para misionaris ini untuk memberinya pengobatan. Mengetahui bahwa tidak ada obat yang dapat menyelamatkan pria tua ini, mereka menyewa sebuah pesawat dan menerbangkan pria tua ini ke Bogota. Tapi para dokter di sana pun tidak dapat menyelamatkan pria tua ini. Connie berjuang untuk menolong pria ini, berdamai dengan Tuhan, tetapi ia hanya menggelengkan kepalanya dan menangis. Sudah terlambat, Connie, sudah terlambat. Kemudian Connie berkata, "Kamu tidak perlu membuktikan kepada saya bahwa neraka itu ada. Saya telah melihatnya di wajah seorang pria tua saat ia meninggal. Baginya, memang semua telah terlambat." Paulus memberitahu penjaga penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan diselamatkan." Dan hal ini masih berlaku sampai sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Xinian kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
4: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
5: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya

yang melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.